Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM, teman terbaik kamu. Dan masih di program Sepada. Dan kita masih ngebahas hari donor darah sedunia, teman-teman. Nah, kita sekarang bakal bahas kenapa sih darah selalu dibutuhkan gitu ya. Kebutuhan darah tidak pernah berhenti, teman-teman Pro2. Bahkan setiap hari rumah sakit ini membutuhkan stok darah untuk berbagai keperluan medis. Mulai dari pasien operasi, korban kecelakaan lalu lintas, penderita talasemia, pasien kanker, hingga ibu yang mengalami komplikasi saat melahirkan. Karena darah memiliki masa simpan terbatas, jadi stok darah harus selalu diperbarui melalui kegiatan donor darah yang dilakukan secara rutin. Inilah alasannya mengapa berbagai lembaga kesehatan dan juga organisasi kemanusiaan terus mengajak masyarakat untuk menjadi pendonor sukarela. Tapi guys, yang menariknya nih, satu kali donor darah bisa membantu satu lebih dari pasien loh. Karena darah yang didonorkan itu biasanya akan dipisahkan menjadi beberapa komponen sesuai dengan kebutuhan medisnya. Jadi ketika seseorang ini mendonorkan darahnya, manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih dari satu orang yang membutuhkan. Jadi teman-teman, dari sini kita bisa melihat ya, kalau misalnya aksi yang mungkin hanya memakan waktu beberapa menit tadi, ternyata bisa memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan orang lain. Tapi sekarang pertanyaannya nih, bagaimana cara ikut merayakan Hari Donor Darah Sedunia? Nah, kita bakal bahas sesaat lagi di Pro 2 RR Bukit Tinggi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

dengar istilah urban farming? Konsep bercocok tanam di area perkotaan ini belakangan mulai populer di kalangan masyarakat kota, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Beberapa metode dalam urban farming seperti penanaman tanaman secara bertingkat pada bidang vertikal, kemudian metode hidroponik, aquaponik, memanfaatkan atap bangunan sebagai lahan pertanian, dan lain-lain. Konsep ini dianggap penting karena dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar kota, sehingga lebih segar dan aman dikonsumsi. Kemudian, meningkatkan kualitas udara, mengurangi suhu perkotaan, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pangan sehat dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan lahan yang ada, seperti rooftop, balkon, atau sudut-sudut taman. Tidaklah heran jika urban farming diyakini menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Momen di final Piala Dunia 2006 itu benar-benar bikin semua orang melongo. Zinedine Zidane yang biasanya kalem, tiba-tiba melakukan headbutt ke pemain Italia. Kejadian itu berlangsung di laga puncak Piala Dunia FIFA, jadi sorotannya luar biasa besar. Banyak yang kaget karena itu adalah pertandingan terakhir Zidane sebelum pensiun. Insiden tersebut langsung membuatnya diganjar kartu merah oleh wasit. Sampai sekarang, alasan pasti dibalik aksinya masih sering jadi bahan perdebatan. Ada yang bilang karena provokasi, ada juga yang melihatnya sebagai momen emosional yang meledak. Yang jelas, kejadian ini jadi salah satu momen yang paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah sepak bola. Bahkan, banyak fans yang masih membicarakannya sampai hari ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu masih di program Sepada season kedua. Dan kali ini kita tadi udah nanya ya, mau ngebahas gimana sih cara merayakan hari donor darah sedunia ini. Jadi teman-teman Pro2, merayakan hari donor darah sedunia ini gak harus selalu dengan mendonorkan darah. Tapi bagi yang memenuhi syarat dan kondisi kesehatan yang memungkinkan, tentu donor darah menjadi pilihan yang sangat baik. Namun gimana bagi yang belum bisa mendonorkan darah? Masih banyak cara lain guys untuk berpartisipasi. Contoh, bisa menjadi relawan dalam kegiatan donor darah, terus membantu informasi edukatif, atau juga mengajak keluarga dan teman kamu untuk lebih peduli terhadap pentingnya donor darah. Nah guys, di era digital sekarang ini, media sosial juga menjadi sarana untuk menyebarkan pesan-pesan yang positif mengenai donor darah ya. Kadang sebuah unggahan sederhana pun tentang pentingnya donor darah ini bisa membuat orang lain bergerak hatinya untuk ikut berpartisipasi. Nah yang terpenting guys adalah membangun kesadaran bahwa kebutuhan darah ini merupakan tanggung jawab bersama. Karena kita nggak pernah tahu ya kapan nanti seseorang membutuhkan bantuan darah, atau bahkan kapan keluarga dan orang-orang terdekat kita sendiri yang membutuhkannya. Jadi teman-teman Pro2, sesuai lagi nanti kita bakal ngebahas pelajaran penting apa nih yang bisa kita ambil dari pengeringatan Hari Donor Darah Sedunia tahun ini. Kayaknya itu ya. So guys, jangan kemana-mana, tetap di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sadar gak sih, kita bisa scrolling lebih dari 6 jam sehari? Kalau kamu ngerasa overload dan gampang cemas, ini saatnya kamu butuh digital detox. Saat kamu detox, pikiran kamu akan langsung lebih tenang. Kamu bisa mengurangi kecemasan karena FOMO yang gak perlu. Otomatis kamu akan menemukan waktu luang yang selama ini hilang untuk skill atau hobi yang kamu tunda. Gimana ya cara curang biar berhasil? Coba deh, ubah setting layar HP kamu jadi grayscale. Itu terbukti membuat scrolling jadi membosankan. Lalu, nonaktifkan semua notifikasi yang gak penting. Kesehatan mentalmu adalah aset. Luangkan waktu untuk recharge dari layar.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

94,8 FM teman terbaik kamu. Teman-teman, kita masuk ke pada season terakhir ya. Kebaikan yang mengalir bersama dengan darah. Jadi dari seluruh pembahasan kita pagi ini, ada satu pesan yang sangat penting teman-teman. Dimana donor darah ini bukan hanya tentang kesehatan aja, tapi donor darah adalah tentang kepedulian. Kepedulian terhadap sesama manusia. Bahkan di tengah-tengah dunia semakin buruk, terkadang kita lupa nih kalau misalnya membantu orang lain itu gak selalu harus dengan hal-hal yang besar. Gak harus memberikan apa-apa yang berharga gitu ya, yang udah ternilai harganya gitu. Bahkan setetes darah ternyata bisa guys jadi alasan seseorang mendapatkan kesempatan hidup lagi. Nah, Hari Donor Darah Sedunia ini mengingatkan kita bahwa kemanusiaan masih hidup melalui tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan dengan tulus. Karena itu, mari kita jadikan hari peringatan hari ini sebagai pengingat kita untuk menumbuhkan rasa peduli, gotong royong, dan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. Bagi yang sudah jadi pendonor darah, thank you atas kontribusinya, dan bagi yang belum, semoga suatu saat kamu bisa ikut jadi bagian dari gerakan manusia ini ya. Karena satu tetes darah mungkin terlihat kecil, tapi bagaimana jika semua orang sama-sama, wah, itu bakal berarti banget ke seluruh harapan hidup yang membutuhkan.

pernah dengar istilah urban farming? Konsep bercocok tanam di area perkotaan ini belakangan mulai populer di kalangan masyarakat kota, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Beberapa metode dalam urban farming seperti penanaman tanaman secara bertingkat pada bidang vertikal, kemudian metode hidroponik, aquaponik, memanfaatkan atap bangunan sebagai lahan pertanian, dan lain-lain. Konsep ini dianggap penting karena dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar kota, sehingga lebih segar dan aman dikonsumsi. Kemudian, meningkatkan kualitas udara, mengurangi suhu perkotaan, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pangan sehat dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan lahan yang ada, seperti rooftop, balkon, atau sudut-sudut taman. Tidaklah heran jika urban farming diyakini menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
3: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Wede Dongkian.
1: Namo Buddhaya.
2: Bukan hanya sekumpulan huruf yang membentuk sebuah kosakata.
3: Bukan hanya lahir dari perjuangan segelintir orang.
4: Tapi merupakan nikmat terbesar dari Tuhan, Indonesia.
5: Mengapa aku tidak gentar? Dan mengapa aku berani melawan wahai peribadianku? Ya, karena aku lahir di bumi Indonesia atas nama perbedaan yang disatukan.
6: Kau selalu menanyakan, kenapa aku selalu cinta tanah airku?
0: Ya, karena aku bersyukur atas nikmat terbesar Tuhan dijadikan sebagai anak bangsa yang lahir di tanah pertiwi Indonesia.
7: Kau bertanya aku orang apa?
8: Dengan lantang aku menjawab, aku orang Indonesia.
9: Kau mengatakan aku kaya? Ya, aku kaya. Selama berpijak di bumi yang kaya akan keberagaman suku, agama dan budaya. Dan kau tahu itu di mana? Indonesia.
10: Sila ke-1, Pancasila. Tuhan yang Maha Esa. Aku orang Indonesia yang mempunyai agama dan keyakinan sebagai pemersatu perbedaan.
0: Aku mencintai Indonesia karena satu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
11: Indonesia bukan hanya merah dan putih, tetapi melekat di sanubari.
12: Tanah yang Tuhan polah buat etam dijual buat etam makan. Dijual buat etam menampikan.
13: Siti menika sampun Gusti Allah dipun paringi sanes kagem dikebiri, sanes ugi kagem kermenan diri.
0: Tanah ini adalah tanah yang dijanjikan seluruh umat. Tak pandang kaya, miskin, hitam, putih, sampai yang gila martabat.
10: Nia wan wai, dan nia tetik darah, dan nia wai mata, napa tompo. Dan nia to wan wai, pompoi riasengnya si salanga, dan nia angka gara ripadatta. Dan nia to wan wai, dipancaja dan kanga, majepu nyawa, mancaji sompa tetonga, menenuanna wan wai.
14: Bukan nak perang, bukan nak bebala, bukan nak gilo jabatan, bukan karena kami tidak adik seberadik sebadan,
12: tapi dalam keyakinan kami
9: ya, ya. Kami Indonesia.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

di Prospada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini guys, kita masih ngebahas terakhir di satu jam terakhir kebersamaan kita di Spada ini. Kita bakal ngebahas mengenal inkompatibilitas ya, ABO saat golongan darah gak cocok gitu. Nah, jadi gini teman-teman ya, pernah gak sih kamu nanya-nanya kayak kenapa saat donor darah atau transfusi darah petugas kesehatan itu selalu ngecek golongan darah dengan sangat teliti? Ternyata tentu ada alasannya teman-teman, karena dalam dunia medis ini dikenal di istilah inkompatibilitas ABO, yaitu kondisi ketika seseorang menerima darah yang gak sesuai dengan golongan darahnya. Ini akibatnya teman, nanti sistem kekebalan tubuh mereka bakal menganggap darah tersebut sebagai benda asing dan mulai menyerang mereka gitu. Kita tahu ya bahwa golongan darah itu terbagi menjadi AB, AB, dan juga O gitu ya. Nah, masing-masing ini memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan antigen yang terdapat pada sel darah merah. Karena perbedaan nilainya tidak semua golongan darah bisa saling menerima transfusi. Tapi untungnya teman-teman, saat ini prosedur transfusi darah sudah sangat ketat banget ya. Jadi kasus-kasus kayak inkompatibilitas tadi ini tergolong jarang terjadi kok ya. Tapi kondisi ini tetap penting banget diketahui karena dapat menimbulkan reaksi yang serius jika nggak segera cepat ditangani. Nah jadi guys, teman-teman Pro 2, pemeriksaan golongan darah sebelum transfusi ini bukan hanya sekedar formalitas saja ya, tapi adalah langkah yang penting banget nih, awal langkah yang luar biasa perlu diperhatikan dengan baik. Karena bakal gimana ya? Karena bakal di transfer ke orang yang membutuhkan, didonorkan ke orang yang membutuhkan. Jadi ini bisa untuk menjaga keselamatan pasien juga gitu ya. Jadi teman-teman, kalau sampai terjadi ketidakcocokan golongan darah tadi, kira-kira ya gejala-gejala apa nih yang bisa muncul? Kita bakal bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: kamu, pariwisata inklusif dan aksesibel itu tentang bikin semua orang bisa liburan dengan nyaman, tanpa merasa dibatasi kondisi fisik, usia, atau kebutuhan khusus. Tempat wisata yang ramah kursi roda, punya guiding block, dan informasi yang jelas bukan fasilitas mewah, tapi hak semua wisatawan. Dengan desain yang inklusif, penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, sampai anak-anak bisa menikmati destinasi tanpa ribet. Konsep ini juga bikin pengalaman liburan menjadi lebih aman, nyaman, dan manusiawi untuk semua pengunjung. Dari sisi ekonomi, pariwisata inklusif juga membuka pasar yang lebih luas dan bikin destinasi makin relevan di era sekarang. Jadi, liburan seru itu bukan soal siapa yang paling kuat jalan jauh, tapi soal siapa saja yang bisa ikut bahagia.
1: Serang! Yang kanan tuh awas! Kanan! Serang!
2: Akbar! Akbar, keluar, Bar!
1: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
2: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
1: Mama! Ma!
3: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Kemarin juara bertahan di Piala Dunia FIFA selalu bikin fans heran sekaligus penasaran. Banyak tim yang habis juara justru tampil melempem di edisi berikutnya. Contohnya Jerman yang tampil perkasa di 2014, tapi malah tersingkir cepat di fase grup tahun 2018. Hal ini sering dikaitkan dengan tekanan besar sebagai juara bertahan yang harus selalu tampil sempurna. Lawan juga biasanya sudah lebih siap karena mempelajari gaya permainan sang juara. Selain itu, perubahan pemain dan strategi juga bisa mempengaruhi performa tim. Jadi, meskipun sudah pernah jadi yang terbaik, bukan berarti jalan berikutnya akan mulus. Di Piala Dunia, semuanya

Halo teman-teman Produa, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi pembahasan kita, guys, ya. Masih membahas tentang donor darah, ya. Nah, teman-teman, ketika terjadi yang namanya inkompatibilitas tadi, tubuh biasanya akan memberikan reaksi dalam waktu singkat setelah transfusi darah dilakukan. Nah, beberapa gejala yang dapat muncul itu kayak mungkin demam, menggigil, pusing, mual, muntah, sesak napas, jantung berdebar lebih cepat hingga nyeri di dada. Namun, pada kondisi tertentu juga, kulit dan bagian putih mata juga terlihat tampak menguning, teman-teman Pro 2. Nah, gejala-gejala tersebut ini juga terjadi karena sistem kekebalan tubuh kita menghancurkan sel darah merah yang dianggap nggak cocok dengan tubuh penerima. Akibatnya bisa muncul berbagai gangguan pada organ tubuh jika tidak segera ditangani. Tapi teman-teman, karena itu selama proses transfusi darah, tenaga kesehatan akan terus memantau kondisi pasien. Jika muncul keluhan-keluhan tertentu, transfusi akan dapat segera dihentikan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang menariknya, teman-teman, inkompatibilitas ABO ini nggak hanya terjadi pada transfusi darah aja. Ternyata ada beberapa kasus kayak kondisi yang juga berkaitan dengan transplantasi organ. Nah, itu kayak beda-beda gitu, guys, ya. Atau juga perbedaan organ, golongan darah antara ibu dan bayi dalam kandungan. Gitulah pokoknya, ya. Nah, lalu kayak mana nih cara mencegah kalau misalnya udah terjadi, ya? Nah, ini pasti teman-teman penasaran. Kalau misalnya terjadi yang namanya inkompatibilitas tadi, itu harus gimana nih cara pencegahannya? Kita bakal bahas di calling terakhir di program Sepada season ketiga di pagi hari ini. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu tentunya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melangkah ke tempat baru berarti membuka jendela pengetahuan. Pariwisata menghadirkan pembelajaran yang tidak selalu ditemukan di ruang kelas. Interaksi dengan budaya berbeda menumbuhkan empati dan kebijaksanaan. Dunia terasa lebih luas sekaligus lebih dekat. Setiap pengalaman memperkaya cara berpikir dan memandang kehidupan. Perjalanan mengajarkan bahwa tidak ada satu cara tunggal untuk hidup. Dari sana, tumbuh sikap terbuka terhadap perubahan. Pariwisata menjadikan kita warga dunia yang lebih bijaksana.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Tahukah kamu, tertawa tidak hanya membuat suasana hati menjadi lebih baik, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurut psychological science, orang yang lebih sering tertawa cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak positif bagi kesehatan jangka panjang dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk lebih sering tertawa dan tidak terlalu membebani diri dengan pikiran berlebihan. Terkadang, yang kita butuhkan bukan perawatan mahal, melainkan canda ringan dari orang terdekat yang mampu membuat kita tersenyum kembali.

Teman-teman Pro 2, kita masuk di segmen terakhir hari ini di Sepada ya. Nah, teman-teman, pencegahan sederhana yang bisa dilakukan ketika terjadi inkompatibilitas tadi itu adalah pertama, ini ya, sebelum terjadi pastikan kuncikan dulu kecocokan golongan darah sebelum transfusi. Karena itu rumah sakit dan fasilitas kesehatan tadi memiliki prosedur yang ketat nih untuk memeriksa identitas pasien, lalu mencocokkan golongan darah serta memeriksa ulang kantong darah sebelum diberikan ke pasien. Nah, langkah sederhana ini terbukti sangat efektif untuk mencegah terjadinya kesalahan transfusi darah, teman-teman. Bahkan, ya, sebagian besar kasus inkompatibilitas tadi ini yang pernah terjadi ini biasanya berkaitan dengan kesalahan identitas identifikasi atau administrasi yang kemudian diperbaiki melalui sistem keamanan yang lebih ketat. Nah, di sini kita belajar ya bahwa dunia kesehatan pun memerlukan yang namanya ketelitian. Ketelitian itu adalah hal yang sangat penting ya. Satu pemeriksaan tambahan mungkin hanya memerlukan beberapa menit tapi bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Jadi guys, jika suatu saat kamu menjalani donor darah atau transfusi darah, jangan heran jika petugas berkali-kali ngecek identitas dan golongan darah, memastikan semua itu. Semua itu dilakukan demi memastikan keamanan guys dan juga kesehatan dari pasien penerima nanti. Kalau gitu kita

Terus pada kali ini, terima kasih teman-teman buat hari ini. Jaga kesehatan, jangan sampai jangan sampai apa gitu ya. Jangan sampai ketinggalan program kemanusiaan yang luar biasa ini ya. Kalian boleh ikut juga yang belum pernah donor darah. Yuk donor darah yuk. Yang sudah pernah donor darah, waduh, semangat terilpannya ya. Donor darah itu juga katanya sehat kok teman-teman ya. So guys, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tetap di Spada di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan kita bakal berada di program saat lagi. Akan ada Pro 2 Explore. Wow, kita bakal explore banget gitu ya. Tapi tetap di Pro 2 Bukit Tinggi dulu. Kita break dulu beberapa lagu buat kamu.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

I like that.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Sekarang, makin banyak yang mulai peduli soal TBC. Penyakit ini menyerang paru-paru dan bisa menular lewat udara. Tapi yang perlu diketahui, TBC bisa dicegah dan juga bisa diobati dengan penanganan yang tepat. Program vaksin dan pemeriksaan jadi bagian dari upaya untuk mengurangi penyebarannya. Karena kondisi seperti ini lebih mudah dikendalikan kalau diketahui lebih awal. Jadi, yang penting tahu, paham, dan bisa ditangani.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah

FIFA, posisi kiper sering banget jadi penentu hidup matinya tim. Saat pertandingan masuk ke adu penalti, semua mata langsung tertuju ke satu orang di bawah mister gawang. Tekanan yang mereka rasakan bukan main, karena satu keputusan bisa bikin tim jadi juara atau justru pulang dengan kecewa. Menariknya, kiper bukan cuma penjaga gawang, tapi juga bisa jadi pahlawan utama di momen paling krusial. Banyak cerita di mana penyelamatan spektakuler mereka langsung mengubah jalannya sejarah pertandingan. Bahkan, satu tepisan bisa bikin satu negara berpesta dan jutaan orang menangis haru. Makanya, peran kiper di Piala Dunia itu sering underrated. Padahal dampaknya luar biasa besar. Jadi jangan heran kalau setelah pertandingan, nama kiper bisa dielu-elukan layaknya pencetak gol.

0: tahu nyari masalah mulu, mending nyari duit.
1: Wahai.
0: Kok gitu?
2: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
3: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
4: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
5: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
4: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
6: Klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klideh. Karena klideh, klidian atau ngelideh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klideh bukan kejahatan jalanan.

melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan pondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

0: Bejo, maksud dulu Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Lumba-lumba dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di lautan. Salah satu keunikan mereka adalah kemampuan untuk memiliki nama panggilan masing-masing. Nama ini bukan berarti kata seperti manusia, melainkan siulan khas yang unik untuk setiap individu. Setiap lumba-lumba akan mengembangkan siulan khasnya sejak masih kecil. Siulan ini kemudian digunakan oleh lumba-lumba lain untuk memanggil atau menarik perhatian individu tertentu. Menariknya, mereka bisa mengingat dan merespon siulan tersebut bahkan setelah lama berpisah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi lumba-lumba sangat kompleks dan menyerupai sistem sosial manusia. Kemampuan ini juga menjadi bukti bahwa dunia bawah laut menyimpan kecerdasan yang luar biasa.
4: Teman terbaik kamu.

Di Pro 2 Explore di pagi hari ini ya. Dan tempat ini kita menjelajahi berbagai cerita menarik dari dunia pariwisata tentunya. Tapi teman-teman, kalau dengar kata desa wisata, mungkin guys kalian langsung terlintas di pikiran kalian itu adalah pemandangan alam yang indah, udara yang sejuk gitu ya, atau suasana pedesaan yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk kekotaan. Tapi ternyata guys, desa wisata itu bukan hanya soal destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Namun, dibalik kesuksesan sebuah desa wisata, itu ada peran masyarakat lokal loh yang menjadi penggerak utama berbagai aktivitas wisata di daerahnya. Nah, Kementerian Pariwisata menyebutkan nih bahwa pembangunan desa wisata yang berkelanjutan ini harus melibatkan komunitas ataupun masyarakat setempatnya. Yang artinya, warga itu nggak hanya jadi penonton aja, tapi juga jadi ikut berperan nih sebagai pelaku utama gitu. Mulai dari pengelola homestay mungkin, menjadi pemandu wisata, mengembangkan UMKM, hingga memperkenalkan budaya dan juga tradisi khas daerah kepada wisatawan yang datang. Nah guys, konsep ini penting banget ya, karena manfaat pariwisata ini gak hanya dirasakan oleh pengunjung aja, tapi juga bakal mampu meningkatkan perekonomian masyarakat

sekitar. Karena ketika wisatanya nanti berkembang, peluang usaha juga bakal ikut tumbuh loh. Dan kuliner-kuliner lokal semakin dikenal. Kerajinan-kerajinan tangan juga mendapatkan pasar yang lebih luas tentunya. Dan gak lupa budaya daerah tetap terjaga karena terus diperkenalkan pada generasi muda maupun wisatawan. Dan yang lebih menariknya lagi nih teman-teman Perdua, saat ini banyak banget desa wisata yang berkembang berkat kreativitas anak muda dan juga komunitas lokal yang ada. Mereka ini memanfaatkan media-media sosial, benar banget. Ini media sosial digunakan untuk mempromosikan potensi daerahnya, membuat event budaya, hingga menciptakan pengalaman wisata yang unik dan juga berbeda. So, dari sini kita belajar bahwa pariwisata yang baik itu bukan hanya tentang membangun tempat yang indah, tapi bakal ada tentang membangun masyarakat yang aktif, masyarakat yang kreatif dan mampu tumbuh bersama. Teman-teman Pro 2, kalau suatu saat kamu berkunjung nih ke sebuah desa wisata, ya, jangan hanya menikmati pemandangannya aja, tapi kamu juga harus kenali ceritanya, budayanya, sampai ke masyarakat yang ada di baliknya, gitu ya. Karena dari sanalah letak kekayaan pariwisata Indonesia yang sesungguhnya. That's right. Kalau gitu guys, demikian pembahasan kita hari ini dan demikian juga kebersamaan kita hari ini. Thank you for today. Terima kasih udah nemenin aku dari jam 5 subuh tadi ya, teman-teman. Sekali lagi selamat beraktivitas buat kalian dan buat teman-teman Pro 2 yang menjalankan ibadah hari ini, selamat beribadah, dan buat teman-teman yang mungkin kerja kayak aku, semangat kerjanya gitu ya. Dan kalau yang lagi libur ya, gimana ya, kalau kalian mau jalan-jalan silakan jalan-jalan, kalau kalian mau cuman rehat-rehat di rumah aja boleh lah, sekalian beres-beres rumah, beres-beres kamar gitu ya. Oke deh kalau gitu teman-teman Pro 2, sampai jumpa juga di perjalanan berikutnya di Pro 2 Explore lainnya, kita bakal ngejelajahi keindahan dunia lainnya. So guys, pastikan frekuensi kalian tetap di 94,8 FM dan nanti bakal aku digantiin dengan penyiar lain, gak tahu nih ada siapa, Kak Ica atau siapa ya, biasanya Kak Ica ya. Tapi kita tunggu aja, di jam 10 bakal bareng sama Kak Ica di Santai Siang. Kalau gitu guys, aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai berjumpa lain waktu teman-teman Pro 2. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Suluh lewat 02 teman-teman Pro 2, waktunya kita ke Pro 2 Info, di mana informasi yang pertama datang dari Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono yang menegaskan kalau ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan transformasi ekonomi nasional. Ia menilai hal ini menjadi agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan hal ini disampaikan Sudaryono dalam rapat kerja nasional atau Rakernas Gerakan Kristiani Indonesia Raya Gekira di Jakarta pada Jumat 12 Juni 2026. Gekira merupakan organisasi Partai Gerindra yang berperan menjadi aspirasi masyarakat Kristiani Indonesia baik Protestan maupun Katolik. Lanjut ke informasi kedua teman-teman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendropiono menegaskan Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH siap mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden. Dan dukungan ini dilakukan melalui penerapan berbagai inovasi dan juga pengamanan lingkungan agar pembangunan berjalan berkelanjutan. Dan Dias mengatakan berbagai teknologi lingkungan dapat diterapkan selama memenuhi baku mutu dan standar yang berlaku. Last but not least teman-teman, kali ini ada BTS yang mencatatkan pencapaian global setelah single terbaru mereka Come Over memuncaki tangga lagu iTunes berbagai negara, dan lagu ini resmi dirilis sebagai single digital pada Jumat pukul 13 waktu Korea Selatan pada 12 Juni kemarin. Dan sebelumnya Come Over pertama kali dimasukkan sebagai lagu kejutan dalam edisi Deluxe Vinyl album terbaru, dan lagu ini telah hadir bersama album Arirang yang dirilis dalam format khusus pada April lalu. Nah teman-teman, Pro 2 itu dia ragam informasi kita di jam 10 ini. Habis ini kita bakal lanjut lagi ke zona musik kamu. So don't go anywhere, tetap stay tuned di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 masih bareng sama Ica Maisa. Dan di pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, yang dimana cuacanya agak berawan gitu ya. Di Bukit Tinggi ada yang kayak udah gelap, ada yang masih terang. Kalau aku lihat di RRI sekarang kayak di pertengahan ya, antara gelap dan juga terang nih. Nah, semoga lah ya, semoga hari Minggunya tetap cerah. Walaupun mungkin cuacanya gak terlalu tahu nih kita gimana, tapi cerah juga barengan sama kita Pro 2 ya. Dan pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, kita udah ada di zona musik kamu, di mana kamu bisa request lagu-lagu kesukaan kamu di WhatsApp kita di 0811-669-480 atau Instagram kita @pro2bukittinggi. Tadi aku udah up story-nya, tinggal isi link-nya. Atau juga di TikTok @pro2bukittinggi. Dan yang pertama kali masuk nih udah ada dari 0895-0378. Halo Kak, izin request lagu Haha Sabrina Leonor dong, makasih. Kalau gak aku izinin gimana tuh ya? Apa gak diamuk warga gitu? Oke, terus juga ada tadi dari TikTok, ada kakaknya, ayo siapa? Kakaknya request lagunya Rio Last Card yang judulnya itu Sumpah Mati ya. Ini salah satu lagu dari Idol, bisa dibilang lagu kemenangan Idol juga, tapi sekarang top 3 yang nyanyiin ternyata. Ini diri ku sama Kak Sria selalu ya. Ini Sria selalu, sehat selalu, amin juga ya. Terus juga ada dari Instagram yang udah banyak banget yang request, ada Mesa Hira Merindu Lagi, yang bener-bener nih ya Mesa, bener-bener ditungguin nih karya terbarunya, biar lagunya juga banyak lagi yang request ya. Katanya ini dari Kak _ Aoyan Lin, salam buat Rene. Ada juga Kak Iza Yadi siang, selamat pagi menjelang siang Kak, jangan lupa makan. Diingetin makan gak tuh? Ada Kak Arianti Sahid juga, katanya happy Sunday, jangan lupa syukuri nikmat hari ini, amin. Ada Nabila Absarini juga, terima kasih Kak, sehat selalu. Ada Pena Senja 244, salam buat temen yang sedang liburan atau akan liburan katanya. Happy ya. Wah, udah liburan aja nih guys, dalam rangka apa nih ceritanya? Pada cuti ya? Libur ya sekarang ya? Udah libur sekolah. Wah, happy holiday guys. Ada Sati Lami juga yang request lagu yang sama, Kak Kila Reifah juga, terima kasih Kak, selamat siarannya, makasih. Ada Kayu Michelle juga yang request. Nah, makin banyaknya penggemarnya Mesa yang mampir di kita. Oke deh, langsung aja kita puterin lagu yang pertama. Ada Sabrina Leonor, haha.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan budaya di tengah derasnya arus modernisasi. Banyak budaya lokal mulai terlupakan karena kurang dikenal oleh generasi sekarang. Padahal, budaya merupakan identitas bangsa yang harus dijaga bersama. Pelestarian budaya bisa dilakukan lewat hal sederhana, seperti belajar tarian daerah, memakai produk tradisional, atau mengenal bahasa daerah. Media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya lokal agar lebih dikenal luas. Oleh karena itu, menjaga budaya adalah tanggung jawab bersama sebagai generasi penerus bangsa.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Halo, masih barengan sama Ica Baisa di sini dan aku masih bakal puterin lagu-lagu requestan kamu semua yang insya Allah sampai jam 12 nanti ya. Oke, buat kali ini ada requestan dari Kak Hafizil Yuda yang request lagunya Last Child, Hancur Lebih Dulu. Wow, jangan hancur lebih dulu, belum juga kita kenalan eh. Oke, ada juga telepon nih ya. Halo, selamat siang. Zona musik kamu dimatiin guys. Ya, aku di PHP. Ya udah. Terus juga ada yang request lagunya mana tadi ya? Pura-pura Liodra dari Kak Zati ya, yang request. Terus juga ada Kak AB31 yang request lagunya Liodra. Nanti kita puterin ya. Terus juga ada yang request Berjalan Tanpamu Nabila Taqiyah dari Hit Zone. Ini lagu-lagu hits banget nih ya yang nge-request boleh. Nanti kita puterin ya kak ya. Kita kelas chat dulu dengan Hancur Lebih Dulu.

0: Teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
2: Be itu tara apa kong Cipa.
1: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolo.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

di Zona Musik Kamu, dan aku masih bakal puterin lagu-lagu requestan teman-teman Pro 2. Kali ini kita bakal ke lagu berikutnya ya. Ada Sambil Cipta Jaga Rasa ya, di request tadi sama Kak Sepatu Baru, alhamdulillah gitu. Terus juga ada ya request lagunya Remuk dari Angie Calvalo ya. Tadi dari Kak Zulia Cantik nih kan, ternyata udah request duluan dia ngechat ya. Oke. Terus juga ada Mas Abdi Dagusta yang request lagu Dere Kota. Ada juga tadi di WhatsApp kita yang request lagunya dari mana ini? 08123234. Assalamualaikum Kak Cama Imut. Waalaikumsalam. Aku Disa.

request lagunya Katy Perry, The One That Got Away. Apakah ada? Kok Kak Disa ini tahu ya aku dipanggil Camai juga ya? Ini hanya orang terdekat biasanya. Tapi ya kalah ya. Boleh, kita udah si I Creep itu mungkin ya. Terus kita bakal lanjut lagi nih teman-teman. Kita bakal ke lagu berikutnya, ke Jagat Rasa, biar semua lagunya bisa aku puterin nanti sampai jam 12 ya. Kita ke Samuel Cipta dulu dengan Jagat Rasa.

0: Hit FM.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: FM。
1: Hai teman-teman Produa, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Produa RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @produa_bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Produa RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa dan aku masih bakal puterin requestan teman-teman Pro 2 yang lainnya. Kali ini kita bakal ke Celine Grace ya, yang sumpah mati ini di request dari WhatsApp kita dari 08215520 sekian. Terus juga ada 08137861 sekian yang request lagi yang sama. Terus juga tadi dari Instagram ada juga nih yang request lagunya Treasure If I. Ini salah satu lagu terbarunya ya. Ada HNWFWAA panjang. Bacanya gimana sih? Oh, buah gitu. Terus juga ada tadi dari TikTok kita oversign_band.id yang request lagunya sendiri nih ya, Oversign Over yang remaster tahun 2025. Boleh. Kita bakal putar lagi ya. Buat yang belum aku puterin requestannya, tenang nanti kita bakal puterin lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu. Kita ke Celine Grace dulu dengan Sumpah Mati.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Radio, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa dan aku masih bakal puterin requestan teman-teman udah di 11.32 ya. Ya, semoga semuanya bisa keputer ya. Kita bakal ke lagu Bice Kota Bahagia Lagi tadi yang di request dari Instagram dari 044296. Ini nomor ngasal di kayaknya ya. Atau nomor luar, ada enggak sih kayak gini? Dan buat kakak yang bertugas, tetap semangat untuk hari ini. Ya, terima kasih. Terus juga ada Kak Dewi Kurnia 53 yang request Tuhan Tahu Kita Sering Cintanya Fajar Nur. Semoga sehat selalu dan salam buat kakak di Surabaya. Kok di Surabaya sih? Jauh ya. Terus juga ada Kak Elsa 21 yang request lagi yang sama. Fajar juga, Tuhan Tahu Kita Sering Cinta. Medsiaran Kak, makasih Kak, sama-sama. Terus kita juga bakal ke Betran Putra Onsu, Tak Searah. Tadi di request sama Kakak Saha tadi ada. Mana ya? Tadi siapa ya yang request aku ya? Mana? Coba kita cari. Aduh, oh ya, Kak Uzi ya request Tak Searahnya Betran ya. Kita bakal ke 3 lagu dulu, nanti kita akan puterin lagu lainnya. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Nasionalisme di era digital bukan sekedar tentang menghafal lagu kebangsaan atau mengikuti upacara bendera. Hari ini, rasa cinta terhadap tanah air juga terlihat dari bagaimana kita menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Generasi muda punya kekuatan besar untuk menyebarkan informasi positif tentang Indonesia kepada dunia. Lewat konten kreatif, karya anak bangsa, dan prestasi digital, kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia punya potensi yang luar biasa. Namun, era digital juga membawa tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, dan lunturnya rasa persatuan. Karena itu, nasionalisme harus hadir dalam bentuk kepedulian, toleransi, dan kemampuan menyaring informasi dengan cerdas. Mencintai Indonesia hari ini berarti ikut menjaga nama baik bangsa di ruang digital. Sebab di era modern, satu unggahan kecil bisa menjadi cerminan karakter sebuah bangsa.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Perdu, enggak kerasa udah mau jam 12, tapi masih ada 3 lagi lagu requestan yang belum aku puterin. Kali ini ada JJK Band yang Mentari tadi di request sama siapa ya? Hilang lagi. Gugur More deh kalau seingat aku ya. Terus juga ada V Starot yang di request sama Lele Kumis Kucing Udara, Lele Kumis Kucing Udara. Nama yang cukup bikin orang pusing ya. Terus juga bakal ada Tata Janeta Korbanmu yang di request tadi dari WhatsApp dari 081376822 sekian ya. Kita akan puterin 3 lagu ini yang menutup zona musik kamu kita hari ini, teman-teman. Tapi jangan kemana-mana, jam 12 nanti aku akan balik lagi dengan program berikutnya. So tetap stay tune di 94.8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Oke, teman-teman Prodia masih barengan sama Icha Maisa di sini dan kita udah beralih ke program berikutnya. Udah ada di Funtertainment ya, yang akan setia menemani kamu dengan informasi dari dunia hiburan. Kali ini ada informasi dari kesuksesan global nih dari satu series Korea, ada Teach You a Lesson yang membuka peluang besar lanjut ke season 2 nih. Di mana menanggapi tingginya antusiasme penonton, Kim Yo-yeol secara terbuka membagikan harapan serta ambisinya jika proyek sequel benar-benar diwujudkan. Jadi katanya nih ya, aktor yang sukses menghidupkan karakter inspektur karismatik Nah Wajin itu bahkan membidik nama besar Hollywood untuk ikut terlibat dalam kelanjutan cerita nih, teman-teman. Jadi harapan ini mencuat setelah legenda hidup WWE sekaligus bintang aksi Hollywood itu menghebohkan publik dengan mengunggah foto tunggal Kim Yo-yeol di akun Instagram pribadinya yang punya 21,31 juta pengikut. Wow. Dan Kim Yo-yeol ini ngaku nih kalau dirinya nih merupakan penggemar berat ajang bergulat itu sejak masa kecil, hingga sering banget nih memasang poster dan juga menyewa video rekamannya, katanya gitu. Dan dukungan kuat untuk produksi musim kedua ini kian nyata seiring dengan lonjakan popularitas para pemainnya, di mana akun media sosial Kim Yo-yeol juga terpantau meroket hingga mendapatkan 200 ribu pengikut baru setiap harinya. Dan siapa nih yang kira-kira bakal menunggu kelanjutan dari Teach You a Lesson Season 2? Aku nungguin banget. Semoga beneran ada ya dan segera dirilis. Amin. Tungguin juga. Dan teman-teman berdua, kita break dulu sejenak karena tepat di 12.20 kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi kita akan bergabung dulu bersama Persatu RR Bukit Tinggi.

0: di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Tibalah waktunya bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur hari ini, dan azan zuhur akan segera kita dengarkan kumandangnya tepat di pukul 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Dari RRI Bukit Tinggi, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
1: Maha pemaafnya Allah tidak hanya mengampuni dosa yang telah dilakukan oleh hambanya, namun juga yang masih terbersit di dalam hati dan pikiran, telah lebih dulu dalam ampunannya.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Di zaman sekarang, semua serba gampang. Bayar kopi, beli pulsa, pesan makan, semua tinggal tap. Tapi jangan sampai bikin saldo e-wallet kamu terbang melayang. Caranya simple. Tinggal atur budget harian biar nggak kebablasan. Pisahkan saldo untuk kebutuhan pokok dan sisanya untuk jajan dan hiburan. Kalau ada promo, pastikan memang barang yang kamu butuhkan, bukan cuma karena mumpung diskon. Dan ingat, PIN dan kode OTP itu rahasia. Jangan kasih ke siapapun, bahkan kalau penelpon memakai suara ramah sekalipun. Pakai e-wallet itu menyenangkan, asal kita yang

Masih barengan sama Ica Maisa, teman-teman Produa, dan masih kita ada di Techo Alison ya, teman-teman yang lagi viral banget Techo Alison ini, yang dimana drama ini kan fokus sama dunia-dunia pendidikan ya, mulai dari kenakalan remajanya, bullying, sampai juga orang tua. Nah, tim kreatif ini ngambil langkah penyegaran cerita yang cukup signifikan nih dari sumber webtoon aslinya, ya kan? Demi menghindari kontroversi isu misoginis dan rasisme yang sempat memicu protes pada komiknya, sutradara Hong Jong-chan dan tim penulis naskah ini merombak materi sumber agar narasinya ini lebih fokus pada dukungan terhadap para korban ya. Dan langkah adaptasi ini turut juga diperkuat dalam kehadiran Bong Gunde, karakter original yang diperankan Po Ji-hun, yang tidak ada di versi webtoonnya tapi memegang peran vital dalam alur cerita nih teman-teman. Selain itu ada daya tarik serial ini yang makin kuat karena tergabung dalam semesta fiksi Blue String Universe garapan Y-Lab, yang sehingga ceritanya ini bersinggungan langsung nih sama karakter dari drama Study Group ya. Dan ada beberapa fakta menarik dari drama Korea Techo Alison ini, di mana kalau tadi udah beda ya dari webtoonnya gitu, adegan-adegan kontroversial dalam webtoon yang sempat memicu protes tuh, kekerasan yang ditampilkan pun juga banyak ditujukan bagi pelaku kekerasan dan kejahatan yang gak lagi bisa ditolerir ya. Terus juga ada satu universe dengan grup studi yang tadi, study group yang tadi udah kita singgung juga teman-teman. Dan ini juga ternyata ada kisah nyatanya, di mana beberapa cerita dalam Techo Alison ini diyakini berdasarkan kisah nyata kayak yang digambarkan dalam episode 5, di mana episode 5 itu dimulai dengan Choi Ji-sun atau Song Sin-an, seorang guru kelas 1 SD, Yong-jun, yang mencoba mengakhiri hidupnya dalam kelas karena ternyata mengalami tekanan dari dan juga pelecehan serta kekerasan verbal serta psikis juga dari orang tua murid. Jadi episode itu diyakini menyoroti kejadian nyata yang terkadang dialami sama guru, termasuk kasus sekolah dasar Seoul pada 2023 lalu. Dan pada Juli 2023, seorang guru berusia 24 tahun ditemukan tewas bunuh diri di ruang penyimpanan kelasnya oleh dua rekannya. Dan saat penyelidikan berlangsung, buku harian guru itu ditemukan dan merinci berbagai keluhan yang terimanya dari orang tua murid. Terus juga ada Reuni Juvenile Justice ya. Jadi Techo Alison ini jadi proyek Reuni juga nih, sutradara Hong Jong-chan dan juga Kim Woo-yeol barengan sama Lee Sung-min, setelah Juvenile Justice yang juga menyoroti kenakalan anak-anak sekolah atau di bawah umur ya. Nah, dan dalam Juvenile Justice, Kim Woo-yeol ini berperan sebagai Cha Tae-ju, seorang hakim pengadilan anak yang penuh belas kasih dengan riwayat masa lalu sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan juga pernah berada di pusat reformasi remaja. Sedangkan Lee Sung-min itu sebagai Kang Won-jung, kepala divisi peradilan anak. Dan kisah-kisah ini tayang di Techo Alison yang punya 10 episode di Netflix. Yang belum nonton boleh nonton sekarang. Nah, sekarang juga, ntar aja gak apa-apa sih. Kita ke lagu berikutnya dulu ya teman-teman. Kita ke Day 6 dulu dengan Letting Go.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: RRI Digital.

0: Printing online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2. Hai, welcome back ya. Masih di Funtertainment ya. Kali ini kita ke informasi terakhir di mana film Backroom 2026 karya Ken Parsons yang jadi sensasi baru di kalangan penggemar film horor, di mana film fiksi ilmiah psikologis horor ini bahkan menjadi film dengan debut terbesar bagi studio A24 selaku distributornya. Tapi ada banyak pihak yang ngerasa bingung nih setelah melihat Backroom 2026 ini, apalagi bagi mereka yang bukan pengikut Parsons. Dan dasar film ini ya, serial webnya karya Parsons, Backroom 2022, dan juga folklore internet The Backroom pada tahun 2019 ya. Jadi katanya nih konflik puncak dalam Backroom ketika Mary mencari Clark ke dalam bangunan The Backrooms. Setelah bertemu Clark itu ternyata menyerang Mary nih, hingga perempuan itu tidak sadarkan diri. Dan saat sadar, Mary ini menyadari kalau Clark itu udah tinggal sementara di The Backroom, hingga akrab dengan 3 penghuni yang berupa manusia dengan rupa ganjil dan tak sempurna. Jadi makhluk itu disebut Still Life. Nah, Clark ini kemudian meminta Mary yang ia ikat untuk melanjutkan sesi terapi mereka. Tapi Mary ini gak tahan nih sama tingkah ganjil Clark, dan akhirnya juga ngungkapin segala penilaiannya ya. Dan pada dasarnya Mary ini nyebut kalau masalah Clark ini selama ini adalah sikapnya adalah mengeluhkan segala hal, bukan orang lain yang bermasalah, tapi adalah pikiran Clark sendiri yang jadi penjara buat dia. Dan Clark ini kemudian menyadari hal itu dan memutusin buat melepaskan Mary. Tapi pada saat itu tuh, monster yang disebut Life Form berbentuk Pirates Clark datang. Dan Clark ini kemudian menenangkan monster itu, tapi ia malah dibunuh. Dan Life Form ini kemudian mengejar Mary di seluruh penjuru bangunan The Backrooms, hingga kemudian Mary terpojok di sebuah ruangan berisi tabung gas. Dan Life Form ini menyerang Mary, dan Mary ini berusaha nih buat membebaskan diri dengan memukul Life Form dengan semen cetakan tangan. Tapi gas yang bocor ini bikin Mary justru kehilangan kesadaran. Dan ketika sadar, Mary menyadari dirinya udah gak berada di bangunan The Backroom. Ia berada di sebuah bangunan mirip bangunan untuk riset gitu. Dan ia juga lihat nih Life Form yang gak sadar dikelilingi sama ilmuwan. Dan satu ruangan, Mary ditetangi seorang ilmuwan bernama Phil yang diperankan oleh Mark Duplass. Dan Phil ini bertanya nih sejumlah hal kepada Mary buat mengkonfirmasi beberapa topik. Dan Mary ini penasaran dan balik bertanya kepada Phil soal yang sebenarnya terjadi. Nah, terdesak dengan Mary, Phil yang merupakan ilmuwan async ini menjelaskan kalau perusahaan mereka menghasilkan MRI. Tapi kemudian mereka menemukan The Backroom dan juga akhirnya mempelajarinya. Dan Phil ini ngasih tahu Mary kalau The Backroom ini tampaknya berfungsi sebagai semacam ruang gema untuk kenangan. Dan itu tuh sebabnya banyak tempat di sana yang kelihatan familiar tapi nggak sempurna, karena ingatan ini nggak bisa memuat gambaran lengkap tentang tempat atau orang yang pernah dilihat gitu. Dan pada saat itu tuh Backroom munculkan montase yang mereplikasi ingatan-ingatan Mary mulai dari masa kecilnya sampai ia duduk sendirian. Dan di akhir tampak juga sosok seperti Mary yang gak sempurna duduk sendirian di The Backroom. Nah, ini cukup panjang pembahasan kita ya, dan ada banyak banget interpretasi atas open ending dari Backroom ini ya teman-teman. Tapi buat kamu yang penasaran banget sama filmnya, boleh banget dicoba ditonton gitu kan. Kira-kira gimana kah ya? Kamu ketika kamu menonton, apakah kamu juga punya ruang ingatan itu sendiri? Dan teman-teman Pro 2, waktunya aku pamit undur diri juga dari Funtertainment. Abis ini kita bakal lanjut ke Pro 2 Sport.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Pernah lihat jalur kuning di trotoar yang sering dianggap cuma hiasan jalan atau malah jadi tempat berdiri? Padahal itu namanya guiding block, jalur khusus buat bantu teman-teman tunanetra supaya bisa jalan lebih aman dan tahu arah. Masalahnya, masih banyak yang belum sadar, jadi jalur ini sering ketutup atau kepake tanpa sengaja. Sekilas kelihatan sepele, padahal itu penunjuk arah yang penting.
4: Intermezzo.
5: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
6: Coba-coba apa?
5: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
6: Ayo. Bola pingpong.
7: Salah lah Cup.
5: Bola emon.
4: Intermezzo.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: ke fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro2 Sport, keep your game on! Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro2 Bukit Tinggi.
1: Halo teman-teman Pro2, hai, still with me, Chamaisa. Dan kali ini kita udah ada di Pro2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan informasi-informasi terbaru dari dunia olahraga. Dimana informasi pertama datang dari Piala Dunia 2026 nih teman-teman. Australia secara luar biasa nih berhasil menang 2-0 atas Turki pada pertandingan grup D Piala Dunia 2026. Dan dalam pertandingan yang digelar di BC Place, Vancouver pada Sabtu 13 Juni waktu setempat atau Minggu 14 Juni pagi waktu Indonesia Barat nih ya, Australia tampil percaya diri sejak awal permainan dan Australia ini mampu nih mengalirkan bola dan memegang bola cukup lama di awal-awal permainan. Dan di menit ke-26 sebuah tembakan pemain Turki mampu nih mengancam gawang Australia. Tapi tendangan itu bisa ditangkap kiper Australia Patrick Beach. Dan tapi ya Beach ini langsung melancarkan serangan balik untuk timnya yang berhasil dimanfaatkan oleh Nesteri Iran Kunda menjadi gol. Dan Iran Kunca ya mencetak gol ini berkelas dengan diawali unggul dalam adu lari, kemudian ia sukses mengecoh back terakhir Turki Merih Demiral. Dan lalu juga Iran Kunda ini melepas tembakan mendarat ke tiang dekat yang jadi gol juga ya waktu itu. Dan Australia unggul 1-0 atas Turki di menit ke-27. Tapi Turki ini langsung bereaksi usai kebobolan. Pada menit ke-28 pemain Turki Abdul Karim Berdakci melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Tapi tembakannya akurat dan kerasnya masih bisa ditepis ya, tapi ya sama kiper Australia, meskipun kemudian sempat membentur tiang nih. Kemudian di menit ke-29 Turki kembali meneror gawang Australia lewat tembakan keras Hakan Kalhanoglu. Tapi tembakan Kalhanoglu ini masih terlalu deras di atas mistar gawang Australia. Dan di menit ke-45 dengan situasi yang sama, Iran Kunda juga kembali melepaskan tembakan ke arah gawang Turki. Tapi kali ini tembakannya bisa diamankan kiper Turki ya. Dan sampai akhir babak pertama itu tidak ada gol tambahan yang tercipta. Australia unggul 1-0 atas Turki di babak pertama. Dan di awal babak kedua Australia langsung tampil menyerang dan ada sebuah peluang didapat oleh Jordan Bos, tapi tembakan melenceng dari gawang Turki setelah mengenai kaki bek lawan. Kemudian di menit ke-53 lewat situasi sepak pojok Australia mengancam gawang Turki lewat sundulan Harry Sutter. Dan tapi sundulannya bisa ditepis sama kiper Turki dan memasuki menit ke-60. Turki ini terus berusaha mengurung pertahanan Australia, tapi pertahanan Australia yang solid masih mampu menahan serangan Turki. Dan di menit ke-72, Turki mengancam gawang Australia lewat tembakan dari sudut sempit di sekitar 2 menit dari gawang Australia. Tapi tembakan Zeki Celik masih bisa di blok sama kiper Australia. Dan di menit ke-74 Australia justru mampu nih kembali mengejutkan dengan menggetarkan gawang Turki lewat tembakan melengkung dari Connor Metcalf dari luar kotak penalti yang meluncur deras ke pojok kiri bawah gawang Turki. Dan Australia berhasil unggul 2-0. Di menit 77 Turki dapat peluang emas lewat tembakan voli Kerim Elktürkoğlu, tapi tembakannya bisa ditangkap sama kiper nih ya. Di menit ke-86 tembakan bebas luar biasa lepaskan Hakan Kalhanoglu dari jarak jauh mengarah tepat ke gawang Australia, tapi lagi-lagi kiper Aussie ini mampu nih menangkap bola dengan sempurna. Hingga pertandingan berakhir gak ada gol tambahan yang tercipta dan Australia menang 2-0 atas Turki. And congratulations buat Australia. Dan buat teman-teman yang masih menunggu pertandingan lainnya nih dari Piala Dunia, we'll see ya, kira-kira ada kejutan apa lagi nih di Piala Dunia tahun ini. Tapi sebelum kita lanjut dengan informasi olahraga lainnya, kita ke lagu berikutnya dulu ya. Ada Agnes dengan Wake Up.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Piala dunia
3: in 1 minute.
4: Kalau ngomongin momen paling cepat panas di Piala Dunia FIFA, kartu merah tercepat ini benar-benar bikin kaget semua orang. Ya bayangin aja, pertandingan baru dimulai, tapi Jose Batista sudah harus dikeluarkan dari permainan. Waktu itu dia cuma butuh sekitar 56 detik sebelum akhirnya diusir oleh wasit. Belum sempat banyak sentuhan bola, malah langsung bikin pelanggaran keras. Lawan yang dihadapi adalah tim dari Skotlandia di Piala Dunia 1986. Penonton yang baru duduk pun langsung dibuat bengong dengan kejadian yang terjadi. Momen ini jadi pengingat kalau emosi di awal pertandingan bisa berakibat fatal. Sampai sekarang, rekor ini menjadi salah satu kejadian yang paling ikonik dan paling wow di sejarah Piala Dunia.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi ya dengan informasi dari dunia olahraga lainnya, di mana kali ini ada Brazil yang ada dalam posisi bahaya setelah Skotlandia menang atas Haiti. Dan ini dia klasemen grup B Piala Dunia 2026 per minggu 14 Juni siang ini ya teman-teman, di mana Skotlandia menang 1-0 atas Haiti dalam pertandingan di Stadion Gillette Foxpolk Massachusetts, Amerika Serikat pada Sabtu 13 Juni malam atau Minggu 14 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Dan satu-satunya gol Skotlandia dalam pertandingan itu dilesakan oleh John McGinn pada menit ke-28, dan kemenangan ini membuat Skotlandia memuncaki klasemen grup B. Dan pasalnya, pada pertandingan Sabtu 13 Juni sore waktu AS, Brazil dan Meksiko ini berbagi poin lewat skor 1 sama maksudnya. Dan pertandingan Stadion MetLife ini berjalan sengit tanpa ada pemenang. Karena itu pula Maroko berhak atas peringkat kedua sementara, dan Brazil berada di posisi ketiga, di mana Brazil berada di bawah Maroko meski poinnya sama karena kalah dalam urutan fair play. Dan saat ada dua tim atau lebih poinnya sama, yang menentukan dalam klasemen adalah selisih gol ya, dan produktivitas golnya juga. Kalau masih sama, fair play yang dijadikan acuan. Dan dalam hal ini kartu merah dan kartu kuning menjadi penentu. Saat ini Brazil mengoleksi dua kartu kuning lewat Casemiro dan juga Roger Ibanez, sedangkan Maroko tidak punya kartu kuning. Dan juru kunci sementara grup B ini ditempati sama Haiti. Nantinya hanya juara dan runner up grup yang berhak lolos langsung ke sistem gugur atau babak 32 besar. Adapun peringkat ketiga harus bersaing dengan peringkat ketiga grup lainnya dari 12 grup Piala Dunia 2026, dan hanya ada 8 peringkat ketiga terbaik yang akan tampil di sistem gugur. Wow, we'll see ya, apakah nanti Brazil bisa menerjang badai yang ada di depannya. We'll see ya teman-teman ya. Tapi kita akan ke lagu berikutnya dulu. Kali ini bakal ada Sabrina Carpenter dengan Taste.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RR Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tinya mana titulong sa wanjaja tinajak samudera lepet surang dimulai lepet dua.
1: Pada waktu-waktu tertentu, tiniak mama saling bertukar pendapat di dalam sebuah bangunan tua yang menjadi salah satu saksi perkembangan Islam di ranah Minang. Di waktu lainnya, juga bisa didengar lantunan ayat suci mengangkasa dari bibir mungil anak-anak di sana. Masyarakat sekitar pun tak mau ketinggalan untuk ikut menghidupkan bangunan tua ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan lain. Surau tua lubuk bau, mereka menyebutnya. Berada di sisi jalan raya, membuat surau ini mudah disinggahi oleh siapapun yang tertarik pada pandangan pertamanya. Ya, arsitektur surau ini memang cukup menarik, dengan gonjong yang menopang kubah di atasnya. Seolah memancing siapapun untuk mencari tahu kisah apa yang tersimpan di dalam bangunan kuno yang terletak di corong lubuk bau Nagari Batipo, Tanah Datar. Tidak hanya nuansa keagamaan yang kental terasa pada surau ini, namun juga atmosfer sejarah dan budaya yang seolah masih melekat pada bangunannya. Betapa tidak, surau ini dibangun pada zaman kolonial Belanda, sehingga logo mahkota kerajaan Belanda pun masih bisa kita saksikan terukir di dinding gonjong surau, disertai ukiran khas Minangkabau dan Cina. Begitu menarik perpaduan budaya yang tergambar lewat arsitektur masjidnya. 30 tiang kayu bersegi 8 menopang bangunan yang didirikan sekitar tahun 1896 ini. Sama seperti pembangunan rumah gadang, surau ini pun tidak menggunakan paku untuk menyatukan bagian yang satu dengan yang lain. Padahal ada beberapa lantai yang harus ditopangnya. Masing-masing lantai punya fungsi sendiri, seperti yang disampaikan Bapak Armi Lestari, penjaga surau Lubuk Bau.
2: Surau Nagari Lubuk Bau Wako adalah cagar budaya di tahun 1992. Surau ko ada sampai tiga, lantai satu, lantai dua, lantai tiga, menara yang paling atas. Kegunaannya lantai satu untuk baraja TPA, rapi adat. Kalau tidak putih rapi adat dibawa ke tiket dua. Sampai tiket dua orangnya dikurangi kan. Nah, di tiket dua dah ya selesai bawa ke tiket tiga. Kurangnya semakin dikurangi. Kalau tidak ya putih di tiket tiga atau dibawa ke menara. Sampai di menara atas itu harus selesai segala sesuatu masalah.
1: Nilai-nilai adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Ketabumlah terlihat jelas pada arsitektur surau Lubuk Bau ini. Tiga atap bertingkat mengandung filosofi bahwa dalam adat Minangkabau ada tiga dasar untuk mengambil sebuah keputusan, yakni tali tigo sapilin. Kemudian menara azannya yang berbentuk segi delapan, melambangkan delapan arah mata angin, dengan maksud bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang dapat memberi kebaikan bagi makhluk di alam semesta. Selain itu, lambang segi delapan juga mengibaratkan perjalanan adat nan salapan dalam masyarakat Minangkabau. Sedangkan ukiran pakis di bagian luar serambi melambangkan kebijaksanaan, persatuan, dan kesatuan dalam negari. Siapa sangka bahwa ternyata surau tua yang penuh dengan nilai historis dan filosofis ini punya peran besar dalam melahirkan tokoh negara dan pengembang agama Islam di Sumatera Barat. Buya Hamka, sosok yang tidak asing lagi kontribusinya terhadap Indonesia dan Islam, pernah menimba ilmu di sini. Bahkan memilih surau ini sebagai tempat lahirnya inspirasi karya besarnya, tenggelamnya kapal Van der Wijk.
2: Kalau mengenai Buya Hamka, Buya Hamka waktu beliau kita cetek, beliau itu di Siko Baraja Agamo dulu. Sehingga ada kisahnya dengan orang Siko, namanya tenggelamnya kapal Van der Wijk. Di Siko kejadiannya, Siko bukunya, Siko filmnya.
1: Dalam perkembangannya, Surau Tua Lubuk Bau telah menjelma menjadi destinasi wisata religi dan wisata sejarah yang dapat dijelajahi. Meski tak jauh dari surau ini, terdapat masjid yang cukup luas. Namun, masyarakat masih menggunakan surau ini sebagai tempat belajar mengenai

haji, mempelajari adat, serta tempat musyawarah dan kegiatan lainnya. Seolah tak rela, surau bersejarah ini dibangun sia-sia oleh nenek moyangnya dan menua tanpa guna di tangannya.

0: Oke, teman-teman Pro 2, hai, masih barengan sama Ica Maisa di sini. Tapi kayak enggak kerasa ya waktu kita udah mau mepet ke jam 2. Itu artinya kita bakal bergabung sebentar lagi dengan Pro 2 RR Jakarta buat ngikutin top 20 nasional ya. Tapi kali ini ada informasi terakhir dari aku dari dunia olahraga, di mana New York Knicks berhasil jadi juara NBA musim ini, dan sukses ini sekaligus mengakhiri puasa selama 53 tahun yang mereka jalani untuk kembali jadi juara NBA. Dan sejak memenangkan gelar NBA kedua pada 1973, Knicks ini sempat masuk final NBA di 94 dan juga 99. Tapi di 94 itu Patrick Ewing dan kawan-kawan kalah dari Houston Rockets, sedangkan 99 Latrell Sprewell dan kawan-kawannya kalah dari San Antonio Spurs. Dan informasi ini mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, teman-teman. Aku Ica Maisa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Habis ini kita bakal gabung sama Pro 2 Jakarta buat dengerin top 20 nasional dan juga internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain, dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini kita udah masuk pertengahan tahun, berarti mudah-mudahan ya perjalanan kita di 2026 ini dapat hal-hal yang baik, dapat hal-hal yang bisa bikin kita happy, rezeki makin banyak, dan yang paling penting apa? Sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: usah dijelasin lagi lah kayaknya seputar lagu ini. Satu Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pada tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan. Ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 8.
1: Number 18.

0: satu peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Kita lihat progresnya minggu depan kayak apa ya. Kalau emang banyak yang request, pasti bakalan naik di tempat Pro 2, oke? Kalau lagu yang satu ini, sayangnya harus turun satu peringkat dari posisi 15 ke 16 minggu ini teman Pro 2. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 16.

0: chartnya top 20 mana nih fans-fansnya Bernadia? Seneng banget deh aku tuh denger lagu Bernadia yang ini, kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya, walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: Edisi 13 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Aku tuh kalau ngomong judul lagu tadi ya, bawaannya pengen dinadain gitu, pengen dinyanyiin. Cuma nanti kasihan Bernadianya kan, kasihan juga kamu nanti harus denger suara aku yang nadanya tidak pada tempatnya. Ya udahlah, kita tinggalkan Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 12. Ada Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim.
1: Number 12.

0: 15 minggu ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya gimana. Kalau di sosial media sih masih viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya ya kan. Tapi kita gak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan dan lanjut sekarang ke posisi 10. Ada Tohpati dan juga Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

0: minggu lalu ke posisi 9 minggu ini. Mungkin doa kamu kurang kenceng kali itu Mampro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal.
1: Number 8.

0: 11 minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong, siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: istirahatnya, Gea. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman Pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa senang dengar suaramu lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi 2. Posisi 16, Dimansyah agar selama-lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Saul Priyadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Duka Tema Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga. Tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.
2: Sumpah kita ganteng banget.

Ivan, Sheila on 7, Dua Suara, My Music, Sony Music, dan juga Sunnyder, serta Mas Pau. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRD Play Store atau di App Store. Terima kasih soundman kita hari ini, Oza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu, jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Yo yo yo, howdy teman berdua seluruh Indonesia. Teman berdua balik lagi barengan sama gue Landa Krisandar di hari Minggu ini di International Top 20 Nasional teman berdua yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua? Lo pasti udah penasaran teman berdua. So, sit back, relax and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman berdua yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini. Ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman Produa di peringkat ke-19, teman Produa ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 92 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, The One and Only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

Di peringkat ke-15 minggu ini ada Bruno Mars, melesat 4 peringkat dari minggu lalu ada Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 Mampro 2 memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan Number Homebreaker. 14.

0: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 52 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: Memasuki peringkat ke-10 our top 10 this week, teman berdua. Let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman berdua, ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman berdua. This is Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 10.

0: Threshold Top 20 Nasional memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain nomor 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman produser. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman produser memasuki minggu ke-6-nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 7.82 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih teman Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: Dia semua berdua yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kelani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kelani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: nih buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat berdua dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman berdua, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman berdua. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman berdua melanjutkan Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya

Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian.

Halo teman produs, selamat sore. Gimana kabarnya sore ini teman produs? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget di hari ini Ashabul kembali menyapa kamu teman produs dan bakal nemenin kamu di 5 jam ke depan hingga nanti pukul 8 malam. Akan ada ragam program yang akan aku bawain khusus buat kamu di hari ini teman produs ya. Tadi kita udah ngikutin 1 jam di Top 20 Indonesia Nasional. Gimana kita udah relay bersama teman-teman yang ada di Pro 2 Jakarta. So, congratulations buat kamu nih yang lagu favorit kamu, lagu yang sering kamu dengerin, lagu yang sering kamu request masuk ke chart kita minggu ini di Top 20 Indonesia dan internasional, baik itu nasional maupun RRI Bukit Tinggi. Dan teman Pro 2, kemarin itu Top 20 Indonesia Bukit Tinggi. Jadi kamu udah pada tahu ya lagu apa aja teratas di minggu ini. Bagi kamu yang lagunya nggak masuk chart kita, jangan berkecil hati dulu teman Pro 2. Masih banyak kesempatan buat kamu request sebanyak-banyaknya supaya lagu favorit kamu masuk ke chart kita di minggu depan. Dan teman Pro 2, next aku bakal nemenin kamu di program Insta Inspirasi Kita. Yona teman Pro 2 di program Inspirasi Kita di edisi hari ini. Aku bakal bahas satu topik menarik teman Pro 2 ya. Kisah seorang atlet Indonesia, Putra Tri Ramadhani atau yang akrab disapa Srondeng, yang bukan hanya tentang olahraga teman Pro 2 ya dan kiprahnya di bidang olahraga, namun ini adalah cerita tentang mimpi besar, kerja keras, konsistensi dan juga keberanian untuk bersaing di level dunia. Gimana ceritanya? Boleh banget sama Pro 2 ya, nanti bakal kita bahas. Satu hal yang menginspirasi di sore ini, Putra Tri Ramadhani yang membuktikan Indonesia bisa mendunia.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja, sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.
3: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
4: Ini ya, Mbak.
3: Terima kasih, Pak.
5: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
4: Ibu nggak usah berburuk sangka.
5: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
4: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

Koma Pro 2 balik lagi di Insta Inspirasi kita di sore ini. Seperti yang udah aku sampaikan tadi nih, teman Pro 2, bahwasannya kita bakal bahas Putra Tri Ramadhani yang membuktikan Indonesia ini bisa mendunia, teman Pro 2 ya, melalui dunia olahraga yang ia tekuni. Yaudah teman Pro 2, kisah Putra Tri Ramadhani atau yang akrab disapa Srondeng ini bukan hanya tentang olahraga. Ini adalah cerita tentang mimpi besar, kerja keras, konsistensi, dan juga teman Pro 2 keberanian untuk bersaing di level dunia. Belum lama ini teman Pro 2, Srondeng ini berhasil meraih juara pada seri panjat tebing dunia di Praha, Ceko, dan membuat posisinya melonjak ke peringkat 2 dunia nomor lead teman Pro 2. Yang tentunya teman Pro 2 ya, prestasi ini itu menunjukkan bahwa atlet Indonesia itu tidak hanya kuat di cabang yang selama ini dikenal seperti bulu tangkis, tetapi juga ternyata mampu menjadi kekuatan besar di olahraga lain seperti panjat tebing. Apa aja Bul nilai inspiratif yang bisa kita petik dari sosok Tri Ramadhani, Putra Tri Ramadhani? Yang pertama teman Pro 2, kesuksesan yang tidak datang dalam semalam. Tentu banyak orang yang hanya melihat medali terus juga gelar juara dari sosok atlet ini gitu ya teman Pro 2. Padahal di balik pencapaian itu ada ribuan jam latihan, pengorbanan waktu yang selalu dikorbankan ketika banyak orang lebih milih nongkrong, ketika banyak orang lebih milih rebahan, nonton dan lain sebagainya. Tapi ia memilih untuk konsisten latihan berjam-jam, mengorbankan waktu, tenaga dan juga mental. Ya mana Srondeng teman Pro 2 ya, ini tidak langsung menjadi atlet kelas dunia teman-teman, tapi ia harus melewati berbagai kompetisi, berbagai kekalahan, evaluasi, hingga akhirnya mampu menunjukkan performa terbaiknya. Jadi dari sini kita bisa memetik pesan teman-teman ya, bahwa kalau hari ini mimpi kita belum tercapai, bukan berarti kita gagal teman Pro 2. Bisa jadi ya, kita sedang berada dalam proses menuju pencapaian yang lebih besar. Oke? Intinya teman Pro 2, tetap cintai proses. Apapun proses kamu, apapun dikalikunya, turunannya, tanjakannya, udah lewatin aja, syukurin aja. Nanti kamu bakal sampai di puncaknya, teman-teman ya. Dan hal inspiratif berikutnya yang bisa kita petik teman Pro 2 ya dari Srondeng ini adalah berani bermimpi besar meski berasal dari Indonesia. Yang mana masih ada anggapan gitu ya teman Pro 2 bahwa untuk menjadi atlet dunia ya harus berasal dari negara-negara besar yang memiliki fasilitas lengkap, dukungan finansial yang luar biasa. Tapi teman Pro 2, Srondeng ini membuktikan bahwa atlet Indonesia pun ini juga mampu bersaing dengan para atlet terbaik dunia. Dan ini menjadi pesan baik ya untuk kita anak muda, bahwa tempat lahir itu bukan penentu masa depan. Yang menentukan itu adalah seberapa besar usaha yang kita lakukan setiap hari. Dan teman Pro 2, tentunya gak hanya itu aja hal-hal inspiratif yang bisa kita petik dari salah satu atlet panjat tebing Indonesia ini teman Pro 2 Putra Tri Ramadhani, tapi juga ada beberapa hal inspiratif lainnya yang nanti bakal aku bagiin buat kamu. Makanya jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
5: Scroll medsos 5 menit aja, isinya kadang bikin overthinking. Cowok harus tinggi, mapan, berotot. Yang cewek harus glowing, kurus, dan selalu perfect. Padahal yang kita lihat di internet itu cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Gak semua harus kita jadiin standar buat diri sendiri. Karena jadi diri sendiri jauh lebih penting daripada capek ngejar validasi online.
6: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
7: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
8: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, hal inspiratif berikutnya dari Serondeng yang bisa kita petik di sore ini adalah satu hal yang mungkin ini bisa jadi momen ya, kita kembali sadar teman-teman bahwa konsistensi terhadap sesuatu itu adalah hal yang penting banget, apapun aktivitas kamu, apapun yang lagi kamu usahakan. Yaudah teman Pro 2, motivasi ini bisa datang dan pergi, pasti, setuju nggak? Tetapi konsistensi ini adalah kunci utama teman Pro 2. Dan seorang atlet ini harus tetap berlatih meskipun sedang tidak semangat, sedang lelah, atau sedang menghadapi tekanan. Dan hal yang sama, itu juga berlaku teman Pro 2 dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau belajar bahasa Inggris nih, membuat konten, kuliah, atau membangun usaha. Semuanya membutuhkan yang namanya konsistensi. Dan teman Pro 2, dalam dunia olahraga, kekalahan adalah hal yang biasa, betul nggak? Nggak hanya dalam dunia olahraga saja, tapi banyak hal di dunia ini. Mau bisnis, kegagalan juga hal yang biasa. Mau mengusahakan satu hal, tentu kita nggak bisa lepas dari yang namanya risiko gagal, betul nggak teman-teman Pro 2? Dan dari sosok yang kita bahas hari ini, Serondeng teman Pro 2 ya, atau Putra Tri Ramadhani, kita bisa belajar bersama bahwa yang membedakan dia dengan mungkin banyak orang yang sering mengeluh gitu ya teman Pro 2 adalah caranya untuk bangkit setelah gagal. Yang mana kemungkinan besar perjalanan Serondeng ini juga dipenuhi berbagai tantangan dan juga kegagalan yang mungkin kita juga pernah merasakan gitu teman Pro 2 ya, kegagalan-kegagalan yang ujung-ujungnya bikin kita capek, ujung-ujungnya bikin kita lelah buat melanjutkan perjalanan yang sedang kita usahakan. Namun teman Pro 2 dari Serondeng kita bisa belajar bahwa ternyata berdamai dengan kegagalan itu mengantarkan dia untuk bisa mencapai impiannya teman Pro 2. Ia terus belajar, ia terus berkembang. Dan aku yakin bahwasannya ketika kita berdamai dengan kegagalan yang mungkin sedang kita alami, itu adalah satu hal yang mengisyaratkan bahwasanya kita sedang menerima proses kita untuk mencapai kesuksesan. Jadi menerima kegagalan sama dengan menerima proses kita mencapai kesuksesan. Oke teman Pro 2, jadi boleh banget bagi yang ingin sukses ya gak apa-apa kalau dalam perjalanannya ada kegagalan, ada lika-liku, ada batu-batu kerikil gitu ya teman Pro 2 yang menghalangi pun batu besar teman Pro 2. Dan di samping itu teman Pro 2, saat Serondeng ini berdiri di podium internasional, bukan hanya dirinya yang bangga, seluruh Indonesia juga ikut bangga, betul nggak teman Pro 2? Dan hal ini itu mengajarkan kita bahwa ketika seseorang bekerja keras dan mencapai prestasi, dampaknya bisa dirasakan banyak orang, nggak hanya buat dirinya sendiri aja teman Pro 2. Mungkin ketika kamu gagal, banyak orang yang menghindar dari kamu teman-teman ya. Tapi percayalah ketika kamu sukses, pasti bakalan banyak orang yang datang ke kamu. Mungkin buat belajar, atau teman-teman yang udah lama gak komunikasi sama kamu, ketika ngelihat kamu sukses ya mungkin dia datang ke kamu gitu. Jadi teman-teman percayalah bahwasanya kesuksesan kamu itu bisa dirasakan banyak orang. Oke. Ya mungkin dalam artian positif pun dalam artian negatif teman Pro 2, tapi nggak apa-apa, it's okay, semuanya bagian dari proses. Ketika kita sukses, terus ada orang lain yang sebelumnya serasa nggak pernah kenal, tapi ketika kita sukses kok SKSD banget, iya nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa, it's okay, terima aja. Berarti ketika kita sukses ya kita ada peluang untuk menambah teman, sahabat, bahkan saudara, setuju nggak?
Dan Rama Pro 2, semoga beberapa hal ini bisa menginspirasi kita ya untuk selalu melakukan hal-hal yang mungkin sekarang kita perjuangkan dengan semangat, dengan konsistensi, dan juga dengan niat yang kuat. Karena teman-teman, dari sosok Putra Tri Ramadhani ini menyadarkan kita bahwa hal-hal sederhana itu menghantarkan dia untuk membuktikan Indonesia bisa mendunia gitu. Oke, saatnya kamu teman Pro 2 menjadi the next generation orang-orang hebat di Indonesia.

0: FM。
1: Dulu kalau mau kerja harus ke kantor pagi, pulang sore. Tetapi sekarang dunia benar-benar ada di genggaman kamu. Kamu mau jadi konten kreator, buka jasa desain, atau bangun startup sendiri. Semua pintunya lagi terbuka lebar banget nih. Saat ini, dukungan buat ekosistem digital kita lagi kencang-kencangnya. Supaya kita nggak cuma jadi penonton atau konsumen aja, tapi jadi pemain utama di pasar global. Gak usah nunggu modal gede atau alat mewah. Mulai aja dulu dari apa yang kamu punya sekarang. Fokus asah skill digital kamu, perluas networking, dan tunjukin karya terbaik kamu ke dunia. Karena pada akhirnya, masa depan ekonomi kita itu ada di kreativitas dan jempol kreatif kamu sendiri.
2: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
3: Aduh, capek.
2: Dek?
3: Iya, Kak.
2: Hari ini memang benar-benar capek ya?
3: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
2: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
3: Halo, Ma? Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
2: Kamu lagi cari kerja?
3: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
2: Oh, gitu.
3: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Teman Pro 2 masih berakuas habul tentunya di 94,8 FM. Dan Teman Pro 2 perjalanan Putra Tri Ramadan ini mengajarkan ya bahwa mimpi besar ini tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari keberanian untuk terus melangkah meski jalan terasa berat. Yona Teman Pro 2 dari arena latihan hingga panggung dunia. Ia membuktikan bahwa kerja keras, disiplin, dan konsistensi ini mampu Teman Pro 2 untuk mengubah harapan menjadi prestasi nyata.

mampu menaklukkan dinding panjat tebing di dunia, maka kita pun mampu menaklukkan tantangan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena pada akhirnya, teman Pro 2, kesuksesan bukan milik mereka yang paling berbakat, tetapi milik mereka yang tetap bertahan, terus belajar, dan berani bermimpi lebih tinggi dari batas yang orang lain bayangkan. Aku doain teman Pro 2, semoga apapun yang menjadi mimpi kamu, apapun yang menjadi harapan kamu, semoga semuanya bisa menjadi kenyataan dan kamu diberikan ketabahan dalam menjalaninya walaupun kadang prosesnya tidak seperti yang kamu harapkan. So, teman Pro 2, tetap semangat dan tetap percaya akan kemampuan kamu. Yakinlah semuanya akan terbayarkan dengan satu hal yang akan membuat kamu tersenyum suatu saat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan teman Pro 2, sampai di sini kebersamaan kita di program Insta Inspirasi kita, dan nanti aku bakal sapa kamu lagi di program Break Time dengan lagu-lagu pilihan, dengan info-info ringan yang nanti bakal aku share. Makanya teman-teman ya, jangan kemana-mana dulu, tetap setia di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Otomom Pro 2 balik lagi beraku Ashabul di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Yona Otomom Pro 2, aku bakal bahas mengenai Piala Dunia karena lagi rame-ramenya gitu ya teman Pro 2. Yona Piala Dunia 2026 teman Pro 2, aku bakal bahas ada Vinicius yang selamatkan Brasil dari kekalahan melawan Maroko. Yonata Maproda, Timnas Brasil ini harus puas berbagi poin dengan Maroko pada laga perdana grup C Piala Dunia 2026. Yonata Maproda, pertandingan yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium ini berakhir imbang satu sama pada Minggu pagi 14 Juni 2026. Yonata Maproda, hasil tersebut membuat persaingan grup C masih terbuka untuk seluruh peserta. Dan Brasil ini Brasil dan Maroko teman Prodo ini sama-sama mengawali turnamen dengan satu poin penting. Yang mana sejak awal pertandingan Maroko tampil tanpa rasa gentar menghadapi Brasil dan Atlas Lions bahkan mampu mengontrol permainan pada sejumlah fase pertandingan. Hal itu teman Prodo disampaikan oleh pelatih Maroko Mohamed Kouahbi menjelang turnamen. Dan kepercayaan dari Maroko terlihat melalui tekanan yang mereka bangun sejak menit awal teman Prodo. Yang mana Bilal Elhanous, Brahim Diaz, dan juga Ayob Bawadi ini mampu merepotkan lini tengah Brasil. Dan peluang pertama hadir saat Neil El Ainaul melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Namun teman Pro 2, upaya tersebut masih mampu diblok pertahanan Brasil. Dan teman Pro 2 Brasil ini merespon melalui peluang Igor Thiago pada menit ke-14 pertandingan, yang mana sundulan penyerang tersebut masih melenceng meski mendapat umpan akurat Vinicius Junior. Dan teman Pro 2, tekanan Maroko ini akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-21 pertandingan. Yawana Ismail Shaiberi ini sukses membawa Atlas Lions unggul lebih dahulu. Dan gol tersebut berawal dari umpan terobosan Brahim Diaz ke jantung pertahanan Brasil. Yawana Shaiberi teman Pro 2 kemudian lolos dari kawalan sebelum menaklukkan Alisson Becker. Keunggulan tersebut teman Pro 2 membuat Maroko semakin nyaman memainkan ritme pertandingan dan mereka tampil efektif saat membangun serangan maupun melakukan transisi cepat. Dan teman Pro 2, statistik babak pertama ini menunjukkan Maroko tampil cukup agresif sepanjang pertandingan dan Atlas Lions ini bahkan mampu menciptakan lebih banyak ancaman dibanding Brasil.

0: Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.

0: mengisi separuh hidup dengan memberikan kontribusi yang berarti untuk orang di sekitar adalah sesuatu yang dilakukan oleh Bluebird Speedy. Karena baginya, merupakan kepuasan ketika dapat menjadi seseorang yang bermanfaat bagi manusia lain. Berbagai bidang ia tekuni demi maju dan berkembangnya generasi.
1: Nama Bluebird dan mengelola sekolah. Kalau yang kegiatan harian itu yang lebih utama itu kayaknya jadi aktivis pendidikan dan kemanusiaan. Nah, kemudian kita punya perusahaan pengembangan sumber daya manusia, Lantera, namanya CP Lantera itu untuk pelatihan-pelatihan. Menghabiskan hari itu lebih banyak di pendidikan dan kemanusiaan. Kita merintis Surakaci itu sudah 15 tahun. Pendidikan remaja dengan lembagaan. Kita berawal dari ngumpul-ngumpul lah. Kita ngumpul-ngumpul dulu itu di Sungai Angi, namanya Sungai Angi, Kecamatan Baso. Nah, kita ngumpul-ngumpul di Surakaci itu ada masjid. Masjid itu ada tempat garinnya. Pergerakannya itu kosong. Jadi kita di sana ngumpul-ngumpul dan kita banyak anak-anak sekolah, kemudian remaja putus sekolah, kita mau ngapain aja nih? Ini mengkaji kehidupan lah, kita mau ngapain aja nih? Hidup tumbuh juga. Nah dari situ mulai nih, kita ngumpulin buku, ngumpulin teman-teman, kemudian bikin program lah. Bikin program yang sistematis lah, ada kurikulumnya. Nah itu untuk ini pendidikan remaja di luar sekolah aja kita punya kurikulumnya. Dan kita tes nih sampai sekarang. Sekarang ini ada lulusan nih, lulusannya sekarang udah S2. Ada yang sudah ada sekarang doktor. Lulusan yang dulu yang formal dan non formalnya itu pendidikan formalnya itu dan doktor sekarang nih. Lagi doktor S2. Dan ternyata bisa mengembalikan kepercayaan anak-anak yang tadinya mereka sekolah juga tapi kayaknya sekolahnya kayak enggak sekolah aja. Sekolah itu formalitasnya nih. Nah, ternyata bisa kita tumbuhkan, kita gali lagi potensi mereka dan tumbuh. Nah, dan itu udah 18 tahun yang lalu ya. Udah beberapa angkatan sampai sekarang ini. Angkatan keempat sekarang. Nanti tetap jalan juga di sini sekolah. Nah, kemudian nanti baru setelah itu ada kajian dengan teman-teman, udah kayaknya kita bikin sekolah aja nih. Bikin sekolah baru nanti lahir sekolah alam dan berawal juga nih. Dulu pendidikannya TK ya, baut smart di Padang Luar, kemudian ke sekolah alam.
0: Sekolah alam yang ia dirikan bukan sepenuhnya sekolah yang berlandaskan alam takambang jadi guru, melainkan juga berlandaskan pada Al-Quran. Karena ia meyakini bahwa segala hal yang terdapat di muka bumi ini untuk berbagai peradaban akan ditemukan jawaban dan pemecahannya dalam Al-Quran.
1: Kembali ke ini sebetulnya pengembangan potensi manusianya sebetulnya. Kalau kita kan kita lihat nih manusia, jadi konsep dasar sekolah alam Surakaci itu menggali 3 potensi manusia dengan 3 kandungan Al-Quran. Jadi potensi manusia kan 3, ada pikiran, ada akal, kemudian ada jasad, fisik, kemudian ada jiwa. Itu manusia, itu nggak bisa kita pungkiri, itu ada. Siapa aja yang lahir ada ini. Nah kemudian ternyata setelah kita kaji, kita pelajari dari buku-buku ulama, tulisan-tulisan para ulama itu ternyata Al-Quran itu mempunyai 3 kandungan besar juga. Al-Quran itu terbagi 3. Yang pertama itu menceritakan berita gaib, Allah, surga, neraka, dan segala sesuatu itu yang gaib-gaib. Nah yang gaib ini konsumsi jiwa, yang mengkonsumsinya jiwa. Nah kemudian kandungan Al-Quran itu yang terbesar malah itu justru sains, ilmu pengetahuan. Kan ada berita tentang penciptaan manusia. Itu kan menumbuhkan akal mereka untuk tumbuh. Nah itu potensi manusia juga, kita punya akal besar. Yang ketiga tadi ada fisik ya. Nah fisik ini itu yang akan menjalankan hukum-hukumnya itu bagian kecil aja. Dalam Al-Quran, dalam agama kita, hukum-hukum sedikit aja. Kayak berjilbab, haji, puasa itu kan sedikit aja tuh. Sedikit aja. Dan yang justru banyak itu justru potensi sainsnya, ilmu pengetahuannya. Porsi sains itu lebih besar. Nah, jadi konsepnya ini yang menyatukan antara potensi manusia dengan kandungan Al-Quran ini, itu yang kita pakai makan nanti di sekolah. Dan ini porsi sainsnya justru lebih besar nanti daripada yang lain.
0: Keinginan yang kuat untuk berkontribusi membentuk generasi. Ia wujudkan lewat program-program di sekolah alam yang ia rintis. Berbagai program ini tidak hanya sebatas sesuatu hal yang bisa dilakukan anak-anak, namun lebih dari itu, ada nilai-nilai kehidupan yang dapat mereka petik dan mereka amalkan di masa depan nanti.
1: Kalau kita dulu di informal ya, kita bikin lah kegiatan. Ada pertemuan. Pertemuannya ditemuka lah, belajar biasa lah. Dari 7:30 sampai 2:00 itu udah komplit lah ya. Udah belajar, pelajaran agamanya udah ada. Kayak Al-Quran, kayak sholat. Kita ada MDA-nya, kemudian ada pendidikannya. Kemudian nanti ada science praktek dalamnya. Ujian itu jadi evaluasi belajar. CSD itu masih menumbuhkan sel-sel otaknya. Jadi dengan bermain, dengan eksplorasi. Nah kalau kita nih di sekolah, dengan kurikulumnya ada 3 kurikulum yang kita satukan. Yang pertama itu kurikulum SDT, kemudian kita gabung dengan Diknas. Nah kemudian kita punya kurikulum yayasan. Nah itu programnya, itu dilaksanakan dengan tatap muka. Anak kumpul di sekolah juga, ada ruangan, ada di luar ruangan. Kemudian ada keluar, outdoor. Nah itu kita lebih banyak juga kita keluar. Ada berkemah, kemudian ada penguatan malam. Jadi anak-anak nanti berkemahnya justru lebih sering. Kita punya yang untuk non formal, kita punya kurikulum juga. Mereka siang harinya atau paginya itu mereka ke sekolah seperti biasa. Kemudian nanti lingkungan bermainnya komunitas. Nah, kita sebut komunitas. Nah, dalam sekolah alam sendiri itu pilar yang ke-8 itu komunitas. Komunitas, jadi kita bentuk kayak komunitas loh. Jadi anak yang hobi musik nanti kita sediain di sekolah musik. Alat musik. Ah iya tuh. Jadi mereka komunitas. Jadi mereka tuh nanti ke sekolah itu kita maunya nanti di sekolah disediakan mereka nongkrongnya juga di sekolah. Ngapain aja? Nah, itu bagian dari fondasi sekolah. Nah, kemudian nanti di sana nanti di usia kelas 5 kelas 6 itu ada mentoring namanya. Mungkin yang paling berpengaruh dalam dunia kita di samping orang tua itu adalah senior kayaknya. Itu paling berpengaruh tuh, walaupun bagaimana pendidikannya, kemudian nanti seniornya ngarin ke sini ya, itu rata-rata kita itu ikutnya justru ke senior kita, jadi kita ya lebih banyak kayak mentoring lah. Mereka kan udah besar juga, udah bisa diajak berpikir, merangsang anak membaca. Kelemahan kita hari ini, kita anak-anak kita kurang suka membaca. Nah, kita nanti dengan metode bercerita, anak kita akan memancing kemampuan dan kemauan mereka membaca. Jadi, kita bagi nanti sesuai usia mereka. Ada berjalan sesuai lingkungan, kemudian nanti ada perjalanan di lingkungan sekolah. Kemudian ada perjalanan nanti di dalam kota atau dalam provinsi. Kemudian nanti, sebagaimana Rasulullah dulu, usia 12 tahun itu kelas 6 lah. Kelas 6, kelas 7 SMP itu telah melakukan perjalanan internasional. Justru pendidikan terbesar itu di perjalanan. Bagaimana mempersiapkan perjalanan? Kita kan bukan perjalanan nih. Rasulullah itu pergi berdagang tuh kata sebagian besar ulama itu 12 tahun. Perjalanan ini mungkin bagi sebagian anak ada yang orang tuanya bisa jadi pindah tugas atau nanti apa namanya nih, orang yang berada dia bisa liburan kemana. Nah, itu tidak tersedia untuk semua anak. Nah, jadi perjalanan ini sangat penting nih. Yang penting lain disuruh bagi kita perjalanan itu pendidikan terbesar tuh yang manajemen. Nah, tadi berkemah itu nanti eksplorasi malam, kemudian berinteraksi dengan lingkungan. 5-10 tahun terakhir anak-anak ini kurang sekali dengan lingkungan, mereka banyak dengan handphone ya.
0: Wadah belajar yang berlokasi di Sungai Janyah ini juga tidak sembarangan dalam memilih tenaga pendidik, karena peran tenaga pendidik juga akan sangat dibutuhkan oleh para pelajar.
1: Kembali ke pilar sekolah itu ada guru ya, ahli pendidik ya, di sana. Jadi menarik itu sebetulnya kuncinya di pendidiknya, di orangnya. Kita sajikan apa saja itu bagi anak-anak itu menarik semuanya. Nah, jadi ternyata dan kita telah cari informasi ke sekolah internasional. Ternyata sekolah internasional itu pendidik ini hal yang terpenting bagi mereka. Kayak presenter lah. Siapa nggak menarik? Guru tuh mengapa memperagakan sesuatu itu kayak presenter? Ternyata tenaga pendidik itu bisa menyajikan apa saja itu dengan menarik. Gurunya itu banyak yang aktivis pendidikan, aktivis kemanusiaan. Memang dari jiwa mereka itu ingin ngajar lah sebetulnya. Dari jiwa mereka itu ingin berbagi sebetulnya. Nah, jadi kita kumpulin orang itu, nah itu jadi tenaga pendidik. Nah, justru yang tampil itu nanti basic dasar mereka itu ya mereka itu aktivis pendidikan, walaupun basic mereka itu nggak pendidikannya nggak keguruan. Mereka punya sesuatu lah, mereka punya sesuatu yang akan mereka tularkan ke orang lain lah. Jadi tumbuhnya itu sebetulnya dari sana. Kemudian yang untuk konsep sekolah alamnya itu tetap orang yang punya jiwa pendidikan. Ya itu mereka punya sesuatu yang akan mereka berikan. Jadi memang ada panggilannya.
0: Satu hal yang juga dipercaya oleh sosok yang kerap disapa Ustadz ini adalah peran orang tua sangat berarti dalam pembentukan anak-anak. Tepat atau tidaknya keputusan yang diambil orang tua dalam menentukan pendidikan anak akan menentukan masa depan mereka.
1: Nah, kemudian dari segmen itu kita lihat mungkin segmen yang mau nyekolahkan anaknya ke sekolah itu memang beda juga. Terlihat juga dari orang tuanya gitu ya. Dominannya orang tuanya beragam, dan kemudian startnya mungkin orang yang udah melek dengan pendidikan ya. Udah berinteraksi dengan metode pendidikan luar negeri, itu aja segmennya. Kemudian yang nyekolahin anaknya kayak kita itu sebetulnya dari orang tuanya. Pilarnya itu orang tua. Di bab inilah nanti orang tua itu yang kayaknya menyekolahkan anaknya, dan itu memang dipilih. Nggak semua orang tua mau, apa itu sekolah main-main itu. Seragamnya nggak jelas, main-main. Kemudian nanti pulang kotor-kotor. Dalam sekolah alam itu, apalagi kita ya, kita Bukit Tinggi, kota kecil ya, masih skopnya itu orang tua yang seperti itu juga tersedianya kecil. Konsepnya kecil sedikit sebetulnya. Mencari sekolah yang cocok untuk anak kita. Punya anak 3, si A bisa jadi cocoknya di pesantren ya. Si B belum tentu. Nah, kemudian sekolah alam ini kita dirikan untuk menciptakan ragam baru, metode baru, kemudian tampilan baru lah untuk pendidikan. Jadi sehingga nanti kita punya anak berapa, mungkin nggak semua anak kita juga bisa cocok di sekolah alam. Jadi sekolah alam ini kita dalam bukan, oh ini yang terbaik nih dari yang ada, enggak. Tapi menciptakan ragamnya aja, sehingga anak kita mempunyai lingkungan tumbuh. Jadi ada lingkungan tumbuh baru di sekolah alam. Nah, jadi mencari yang cocok aja sebetulnya. Mengenali anak sebetulnya. Juga yang kajian-kajian seperti ini, dah ada orang tua, itu kan orang tuanya yang sudah terbuka. Terbuka cara berpikirnya, pendidikannya semacam itu, yang mulai mengkaji anaknya. Itu kan orang tua yang dah siap juga sebetulnya. Kemudian dari anaknya yang datang ke sekolah itu, seperti itu juga. Punya kebiasaan yang beda dengan yang lain. Nah, ternyata saat kita ramu mereka itu, ternyata anaknya hebat aja deh. Nah, jadi kita sediakanlah sekolah alam itu sebagai fasilitas baru untuk tumbuh anak. Itu ada penelitian tuh. Jadi ternyata kita, anak kita hari ini itu lebih cepat baliknya. Nah, itu terbukti aja sekarang nih. Jadi antara akil, antara berakal dengan balik. Jadi ternyata kita itu lebih cepat secara biologisnya baliknya daripada bakalnya. Kita runut. Jadi dalam itu nanti ada usia SD. Usia SD itu kan mereka belum ini, belum apa nih, belum balik. Masa belum balik mungkin beberapa, katanya sekarang 10 tahun ya, 10 tahun, 12 tahun itu anak perempuan kayaknya lebih cepat. Nah, jadi di usia ini memang kita mengeksplorasi anak. Dia mereka mengeluarkan diri mereka. Kita lihat petakan. Nah, kemudian nanti mereka menggunakan apa nih di SMP kayaknya. Jadi nggak perlu dipercepat juga, sains macam itu nggak perlu juga dipaksa dalam tanda kutip dipaksa. Nah, justru kita masuk SD itu masanya memasukkan data lah, kayak kita komputer kayak apa namanya kayak gadget itu ya, kita masukinnya datanya dulu. Nah, kemudian nanti setelah mereka SMP nanti baru kelas lagi. Jadi di kelas 5 kalau kita kelas 5 telah mapping lagi, jadi dua kali kelas 2 SD kemudian kelas 5. Nah, sekarang jelas petanya mereka tamat sekolahnya nanti kemana sih mereka.
0: Keputusan yang diambil oleh para orang tua dalam menyekolahkan anak mereka ke sekolah alam tentunya untuk memberikan sesuatu yang berbeda pada anaknya. Sebagian juga banyak yang menyadari karakter atau pendidikan seperti apa yang dibutuhkan oleh anak mereka. Seperti yang diungkapkan salah seorang wali murid sekolah alam.
2: Saya menyekolahkan anak saya di sekolah alam itu karena saya berpikir dia tipikal anaknya yang aktif gitu ya, pengen bebas mengekspresikan apa yang diinginkannya gitu. Dan kebetulan memang di sekolah alam itu dia punya agenda yang memang cukup berbeda dengan sekolah yang lain. Sederhana saja seperti berenang, itu hampir setiap ya minimal sekali dalam sebulan itu dua kali dia berenang. Kemudian perlombaan-perlombaan juga sering diadakan di sekolah alam, dan itu juga lebih lekat ke alam gitu, dari climbing, dari bagaimana kemampuan anak-anak memiliki tim gitu. Jadi rasanya luar biasa sekali, anak saya yang mulai saya masukkan di umur 4, sekarang udah umur 5, dia udah punya jiwa kepemimpinan, udah memahami seperti apa berlakon dalam organisasi gitu. Begitu juga untuk kosakata. Jadi di sekolah alam dia banyak dituntut untuk bercerita. Apalagi kalau udah ada weekend atau libur lebaran, anak-anak diberi kesempatan menceritakan semua pengalamannya. Jadi itu otomatis saya juga jadi terpengaruh gitu. Kalau ngajak dia ke kampung atau jalan kemana, pasti kami sambil bercerita. Sangat jago dalam bercerita. Kemampuan yang lainnya juga luar biasa ya. Membaca juga cepat gitu. Dan yang pasti dalam bertutur ini dia benar-benar sangat fasih. Dari vokalnya, dari dia menyampaikan sesuatu, dan kosa katanya makin hari itu juga makin nambah terus. Kemarin udah selesai nih di TKA, semua anak-anak dikasih piala. Semua adalah anak hebat. Hasil kerjanya di sekolah itu dibagikan lagi ke anak-anak. Jadi kita bisa ngelihat nih selama satu tahun anak-anak udah bisanya ngapain. Bisa saya melihat dia di sekolah alam punya motivasi sendiri gitu, dari dirinya sendiri untuk belajar tanpa dipaksa, tanpa diatur. Dan dia punya antusias yang luar biasa. Dan merasa kalau pilihan saya menyekolahkannya di sekolah alam itu adalah pilihan yang tepat dan sesuai dengan harapan saya. Saya bangga dan saya bahagia.
0: Fasilitas yang diberikan orang tua pada anaknya memang sesuatu yang sangat berarti. Namun lebih dari itu, keterbukaan pikiran orang tua dalam persiapan masa depan anak juga tidak kalah penting untuk membentuk anak mereka. Apakah kelak si anak hanya akan menjadi seseorang yang berkembang

Demam Pro 2, nggak kerasa udah pukul 17.51 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di sore hari ini, artinya kebersamaan kita Demam Pro 2 di break time bakal berakhir di 9 menit lagi. It's a king, nggak apa-apa Demam Pro 2 ya, masih ada Pro 2 Sunset yang bakalannya pak kamu lagi Demam Pro 2 sebelum nanti kita bergabung ke Pro 2 Jakarta dalam siaran berjaringan Indonesia Pro Indie. Jadi pastiin tetap di 94.8 FM teman terbaik kamu.

Pancasila menjadi panduan moral bangsa Indonesia dalam menghadapi konflik dunia. Sila kedua dan ketiga menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Dengan tetap berpegang pada Pancasila, Indonesia menunjukkan sikap beretika di panggung global. Negara kita mengajarkan bahwa perdamaian dimulai dari pengakuan terhadap kemanusiaan. Pancasila juga mengingatkan bahwa bangsa besar harus mampu menjaga identitas di tengah tekanan global. Indonesia memandang konflik bukan sebagai ajang dominasi, tapi sebagai tantangan kemanusiaan. Pesan moralnya begitu jelas. Bangsa ini harus tetap beradab dan berperi kemanusiaan.

Ya, Teman Pro 2 masih beraku Asabul di 94,8 FM. Gak kerasa ya, Teman Pro 2 udah di pukul 18.04 waktu Indonesia Barat aja. Kita di sore menjelang malam ini, Teman Pro 2. Dan saatnya kita harus move on dulu sejenak ya. Kenapa, Bu? Seperti biasa, Teman Pro 2, aku bakal ngajak kamu bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Teman Pro 2, untuk mendengarkan lagu Islami, pengajian Al-Quran, dan juga nanti kumandang azan maghrib untuk hari ini, Teman Pro 2, tepat nanti di pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana dulu, Teman Pro 2, setia aja bernama aku Ashabul, karena nanti aku masih nyapa kamu dengan beberapa informasi tentunya dan beberapa program sebelum nanti kita bergabung ke Pro 2 Jakarta dalam program siaran berjaringan Indonesia Pro Indie. Tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم

أزواجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما

استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل

من عبادي فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب

قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله

يعمر، والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم.

0: Allahu Akbar.
1: Baik pendengar, saat ini pukul 18.24 waktu Indonesia Barat ya. Selanjutnya kami akan hadir kumandangkan seruan azan maghrib untuk Anda yang berada di kawasan Bukit Tinggi, Agam sekitarnya. Dan kami ucapkan selamat menunaikan sholat fardu maghrib ya untuk edisi malam hari ini.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Teman Pro 2 balik lagi di 94,8 FM dan masih bareng aku Ashabul ya. Dan Teman Pro 2 gak kerasa nih kita udah di Pro 2 Sunset aja. Dan aku bakal share ke kamu ada informasi yang ini mungkin bakalan jadi informasi terbaru, terupdate, terkini buat kamu Teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, nanti bakal aku spill setelah beberapa lagu religi berikut ini Teman Pro 2. Ada Ungu yang bakal lewat di ruang dengar kamu, Pulang Padamu.

0: Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Teman Pro 2 balik lagi di 94,8 FM. Hayu, siapa nih Teman Pro 2 di antara kamu yang suka dengan film horor?

Bang Tema Pro 2 yang ternyata sekarang bakal mengumumkan lagi nih film horror komedi jump scare. Yona Tema Pro 2 katanya ini berbeda dari proyek-proyek sebelumnya. Yona film ini Tema Pro 2 akan memadukan ketegangan dengan komedi situasi yang ringan dan juga spontan. Dan Tema Pro 2 kamu perlu tahu bahwasanya melalui pendekatan tersebut ini Magma Entertainment ingin menghadirkan pengalaman baru bagi penonton pecinta genre horror Indonesia. Dan Tema Pro 2 film jump scare ini mengisahkan 4 sahabat yang bercita-cita membuat film impian mereka. Yona kesempatan itu muncul setelah mereka menerima warisan sebuah rumah tua yang rencananya ini akan dijual untuk mendanai proyek tersebut. Dan rencana itu Tema Pro 2 berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka menemukan sosok mayat tentara kekaisaran Tiongkok yang tersegel selama ratusan tahun. Dan penemuan tersebut memicu serangkaian teror Tema Pro 2 ya, yang mengancam keselamatan mereka. Di tengah situasi mencekam, keempat sahabat itu harus mencari cara untuk bertahan hidup dengan kemampuan seadanya. Berbagai aksi kocak dan juga keputusan spontan pun ini mewarnai perjuangan mereka menghadapi ancaman supranatural yang tak terduga. Hayo, siapa nih yang suka dengan film horor tapi ada hal-hal yang bikin penasaran? Boleh banget Tema Pro 2 kamu tungguin film horor komedi yang dibintangi oleh Dion Wiyoko oleh Magma Entertainment yang ini bakalan hadir di layar kamu Tema Pro 2 ya, jump scare. Aku yakin banget pecinta horor bakalan suka dengan film satu ini.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Teman Pro 2 masih berakwa sabul di 94,8 FM dan gak kerasa teman-teman ya udah di pukul 19 tepat waktu Indonesia Barat aja kita di malam hari ini. Dan artinya kita udah harus bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Namun sebelum itu teman Pro 2 seperti biasa aku bakal share beberapa informasi dulu sebelum nanti kita bergabung ke Pro 2 Jakarta dalam program berikutnya. Teman Pro 2 ada beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2 informasi yang pertama, KLH ini gandeng tokoh agama dorong pertobatan ekologis hadapi krisis lingkungan. Yona teman Pro 2, Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penguatan gerakan pertobatan ekologis melalui kolaborasi lintas agama. Gimana langkah ini itu dilakukan sebagai bagian dari upaya menghadapi krisis lingkungan yang semakin kompleks. Yona teman Pro 2, komitmen tersebut dilakukan dalam pertemuan Menteri LH Muhammad Jumhur Hidayat dengan gerakan Siaga Bumi dan Interfaith Rainforest Initiative. Yona pertemuan ini itu dipimpin langsung oleh Din Syamsuddin di Jakarta. Dan teman Pro 2, Jumhur ini juga menegaskan penyelamatan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan teknis maupun penegakan hukum saja. Namun menurutnya perubahan perilaku masyarakat ini juga membutuhkan dorongan moral yang kuat termasuk melalui nilai-nilai keagamaan. Teman Pro 2 informasi berikutnya sekaligus menjadi informasi penutup kita di malam hari ini. Teman-teman ya, Yawana Australia sukses melangkah mulus menjalani fase grup D Piala Dunia 2026. Socceroos, julukan Australia, ini bungkam Turki dengan 2-0 di Stadion BC Place Vancouver pada Minggu siang 14 Juni 2026 WIB. Yona teman Pro 2, Nestori Iran Kunde menit 27 dan Connor Matselve menit ke-75 mencetak 2 gol kemenangan Australia. Yona hasil positif ini teman Pro 2 itu menjaga peluang lolos dan memperkuat langkah Socceroos di fase grup. Dan Australia ini bermain disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat. Mohamed Thor serta Nestori Iran Kunde ini berkali-kali merepotkan pertahanan Turki. Yang mana dalam jalannya pertandingan sejak menit-menit awal teman Pro 2 Turki ini tampil dominan dan berulang kali mengancam pertahanan Australia. Arda Guler menjadi motor serangan dengan sejumlah peluang berbahaya, namun ketangguhan kiper Patrick Beach ini membuat gawang Australia tetap aman. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune di 94,8 Pro 2 FM. Itu dia informasi yang dapat kami share di malam hari ini. Dan besok, tepat di pukul 6, akan ada info lagi yang bakal di-share oleh penyiar di Dinas Subuh. Jadi tungguin aja teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, stay tune di 94,8 FM. Setelah ini kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta dalam program spesial teman Pro 2. Siaran berjaringan Indonesia Pro Indie. Dan aku Asabul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

original dan lain-lain, kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

nanti ke pukul 12 malam ya. Seperti biasa teman-teman, kalau udah hari Minggu artinya Retro Hour. Dan inilah saatnya buat kamu yang pengen request lagu lama nih, kayak di tahun 2000-an awal gitu ya, kayak 2010 sampai 2020, boleh banget ya. Tinggal komen aja nanti di WhatsApp kita ataupun nanti di live TikTok ya. Nanti aku prepare dulu untuk live TikToknya. Jadi buat teman-teman tetap stay tune aja. So here it is. Dan dari siapa nih? Dari Sheila on 7 ya. Spesial buat teman-teman Produa semuanya di malam hari ini. Mungkin yang lagi beraktivitas di luar, yang lagi nunggu hujan, tetap semangat buat kamu ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Mana asmara darinya Afgan nih teman-teman Pradua ya. Sesuai dengan tema yang aku bilang tadi, kita ada di ajang Retro Hour. For your information teman-teman Pradua, Retro Hour ini adalah ajang di mana teman-teman bisa request lagu lama gitu ya. Mau request lagu apa sih namanya? Lagu-lagu tahun 2010-an awal atau misalnya tahun 2010-an gitu ya. Bisa banget ya teman-teman Pradua. Jadi tinggal komen aja nih teman-teman di malam hari ini ya. Oke, kita lihat dulu nih dari Instagram mungkin sudah ada ya dari teman-teman yang request di Retro Hour pada malam hari ini. Oke, belum ada. Ya nanti aku bakal live di TikTok nih teman-teman Pradua ya, tapi sebentar lagi karena ada aku persiapan dulu. Jadi buat teman-teman Pradua tetap stay tune aja nih ya. Di malam hari ini di mana lagi kalau bukan di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: FM。Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, masih bareng aku tentunya ya di Retro Hour. Dan sebentar lagi teman-teman bisa nih kita gabung di TikTok gitu ya. Kita lihat ada requestannya dari Kak Vika Dimatur, request lagu Justin Bieber. Yang mana nih? Oh, Beauty and the Beat ya. Salam buat kakak yang lagi siaran, makasih ya kak, sama-sama. Ditunggu ya lagunya ya. Aku cek dulu nih lagunya ada nggak di malam hari ini. Beauty and the Beat ya. Oke, bentar ya.

Oke, untuk lagunya ada nih teman-teman Pro 2 ya. Justin Bieber, Beauty and the Beat nih enak juga nih lagunya ya. Buat teman-teman yang masih pengen request lagu-lagu lama di malam hari ini boleh banget ya. Tinggal komen aja di Instagram kita bisa, di WA juga bisa nih teman-teman ya. Kita lihat ada yang request lagu Cegil nih. Ini lagu terbaru nih. Nanti aja di jam 9 nanti aku putarin ya. Untuk sekarang kita putar lagu-lagu lama dulu karena kita berada di ajang Retro Hour. Oke. Langsung aja nih kita ke Justin Bieber featuring Nicki Minaj with Beauty and the Beat. Here it is.

Kurma itu buah yang identik banget sama bulan Ramadan. Rasanya manis, legit, dan bikin semangat pas buka puasa. Tapi, kurma bukan cuma buat bulan puasa doang loh. Buah yang asalnya dari Timur Tengah ini ternyata punya banyak manfaat buat kesehatan. Selain enak dimakan langsung, kurma juga sering diolah jadi berbagai macam makanan. Mulai dari kue, selai, sampai minuman. Pokoknya, kurma itu buah serbaguna yang bisa dinikmatin kapan aja dan di mana aja.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Jika Cinta Dia darinya Geisha nih teman-teman Pro2 ya. Dan ada yang request lagu ya, darinya The Massive, Ingin Lekas Memelukmu Lagi, terus sama Kembalikan Senyumku dari Melly Goeslaw ya. Buat teman-teman yang baru bergabung ya, gak kerasa sudah 53 menit meninggalkan pukul 20 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Retro Hour sudah hampir berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan Story of the Day, bakalan ada gitu ya. Jadi ajang request juga tetap stay tune aja di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu. Ini dia The Massive, Ingin Lekas Memelukmu Lagi.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

104 Kepala Prodo FM, teman terbaik kamu. Oke teman-teman Prodo 2, saatnya kita ada di ajang Story of the Day. Seperti biasa nih, buat teman-teman yang pengen cerita atau pengen request lagu di malam hari ini, boleh banget ya. Teman-teman bisa akses lewat Instagram ataupun lewat live TikTok kita, terus juga lewat WhatsApp ya. Kita lihat dari TikTok tadi, barusan ada Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, itu ada yang request ya. Terus juga habis ini bakalan ada Anggi Carvalho dengan Remuk, terus ada Leo Drap dengan Pura-Pura. Ada yang request dari Rio Laskard dan Andi Rianto, Sumpah Mati tadi ya. Terus ada Dewa 19 ya dengan Aku Di Sini Untukmu. Ada Nabila Takia dengan Cegil, ada Tangga dengan Cinta Tak Mungkin Berhenti, ada Sabrina Lenor dengan Haha, ada Fatin dengan Red Flag, terus ada Teteh Ariana Grande ya dengan Supernatural nih ya. Buat teman-teman yang masih pengen request lagu, masih aku tungguin sampai nanti ke pukul 11 malam ya. Kita ke Anggi Carvalho dulu nih teman-teman Pra 2, spesial udah request tadi. Enjoy and happy listening. Here it is.

0: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Ekowisata bahari menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Konsep wisata berbasis konservasi membantu menjaga kelestarian lingkungan laut. Masyarakat lokal dilibatkan sebagai pengelola dan pemandu wisata. Hal ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir. Wisata snorkeling, diving, dan jelajah pulau menjadi daya tarik utama. Pendekatan berkelanjutan memastikan bahwa keindahan alam tetap terjaga. Edukasi lingkungan juga menjadi bagian penting dalam ekowisata. Dengan pengelolaan yang tepat, ekowisata bahari mampu menjadi motor ekonomi kreatif yang ramah lingkungan.

94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Wah, banyak banget nih teman-teman Pro 2 ya yang udah gabung di malam hari ini di ajang request ya. Barusan ada Cegil dari Nabila Takiyah, dan sebelumnya ada aku di sini untukmu dari Dewa 19 ya. Ada Rio Lanskar dan Andi Rianto Sumpah Mati, requestan dari teman-teman Pro 2 juga tadi. Ada Liodra Pura-Pura, terus habis ini bakalan ada Tangga dengan Cinta Tak Mungkin Berhenti ya. Terus ada Sabrina Lenor dengan Haha, Fatin dengan Red Flag, sama Cipta dengan Jagat Rasa, Midnight Quickie dengan Begitu Indah ya. Terus ada Treasure dengan If I. Nah, terus juga ada yang request lagu ini nih, Ziva Tertarik Atau Baik gitu ya. Terus juga tadi ada yang request lagu ini. Aku bacain dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu penyiar RRI Bukit Tinggi Sumatera Barat. Semoga selalu sehat, dimudahkan dalam setiap tugas, dan senantiasa membawa manfaat bagi para pendengar. Amin. Aduh, ini bahasanya kayak teduh sekali ya. Malam ini Ibu ingin request lagu Sang Dewi dari Liodra untuk menemani suasana malam. Semoga lagu ini menjadi pengingat bahwa setiap orang berharga dan pantas untuk dicintai. Terima kasih karena selalu setia menemani kami melalui udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, aku pengen tahu Ibu ini namanya siapa ya. Soft spoken banget ya. Oh, aku lihat di kontaknya namanya Ibu Lestari. Halo Ibu Lestari yang lagi dengerin Pro 2 pada malam hari ini. Doa yang sama buat Ibu ya. Sukses selalu buat Ibu dan sehat-sehat terus ya. Aku bacainnya tuh kayak tenang gitu ya, bacain chat dari Ibu. Terus aku balas kan teman-teman Pro 2. Waalaikumsalam, boleh Bu, tapi lagu Ibu masuk antrian dulu ya, karena ini banyak banget nih teman-teman Pro 2 ya. Dibalas sama ibunya, ibunya baik banget ya. Terima kasih banyak ya deh, terima kasih sudah berkenan memutarkan lagu request dari Ibu. Ibu bangga bisa menjadi bagian dari pendengar setia RRI Pro 2 Bukit Tinggi malam ini. Semoga seluruh tim penyiar selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat dalam bertugas. Sehat selalu untuk kalian semua. Ay, Ibu. Jangan bikin aku bersedih gitu malam hari ini ya, Ibu ya. Kayak terharu gitu. Ini loh yang dibutuhkan oleh para penyiar ya. Kayak support dari teman-teman pendengar ya. Teman-teman Pro 2 gitu. Kayak kita tuh disemangatin aja, kayak ih kamu semangat ya gitu, semangat siarannya kak, semangat kerjanya kak, itu kayak memberikan kayak mood booster tersendiri loh teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya teman-teman itu pengen berinteraksi sama kita para penyiar ini ya kan, ya notabene ini cuman ngomong di belakang mic, boleh banget teman-teman ya, boleh banget. Misalnya teman-teman pengen berinteraksi sama penyiarnya pas di zona musik kamu, pengen telepon lewat WA bisa banget, pengen chat lewat WA bisa banget, mau telepon via telepon biasa pun ya, itu bisa banget nih teman-teman Pro 2 ya. Jadi jangan ragu, jangan bimbang. Oke. Nah, daripada lama-lama ya, langsung aja nih aku putarin lagunya Tangga Cinta Tak Mungkin Berhenti. Nanti lagu Ibu dan juga lagu Kak Dina nanti aku putarin ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah request lewat WhatsApp tadi. So, kita langsung aja ke lagunya ya. Spesial buat teman-teman Pro 2 semuanya, Tangga Cinta Tak Mungkin Berhenti.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin,
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio

Oke teman-teman, masih barangku tentunya di story of the day ya. Tadi banyak yang sudah kirim-kirim salam ini ya, titip salam. Bang Adit ini titip salam buat siapa nih? Ada yang request juga ya, tadi dari ibu tadi ya, Sang Dewi, habis ini lagunya aku puterin, terus tertarik atau baik darinya Kak Dina nih ya, pengen request lagu tertarik atau baik dari Ziva Magnolia. Terus juga ada yang request lagu LDR dari Change, ada Hachu dari Salma Salsabil ya, ada Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Terus darinya Bang Arul nih, halo Kak Salvi, titip salam buat semua pendengar, semoga rezekinya lancar seperti iklan yang selalu muncul di tengah lagu favorit. Malam ini diriku mendengarkan radio sambil rebahan, kalau ketiduran anggap aja diriku sedang menikmati lagu dengan sangat mendalam. Request lagu berakhir di aku, makasih udah dibacain sama siarannya. Uhui. Yang di ujung saya. Ya. Oke, requestannya berakhir di aku ya. Terus ada juga nih request lagu BTS Swim, ada request lagu Heda I Make You Love Me dari Arena Grande, ada Senandika dengan Tak Berdaya, Rizky Febian dengan Ku Rindu Ibu, Budi Doremi dengan Takkan Hilang nih ya. Buat teman-teman nih yang masih pengen request lagu, ada juga nih Sana Shannon yang menunggu akhir hidup, aku cek dulu ya kalau ada requestannya. Yaudah deh, daripada lama-lama langsung aja nih kita ke lagunya Sang Dewi dari Liodra dan Andi Rianto, spesial buat Ibu Lestari tadi ya yang udah request tadi.

Oke teman-teman, aku kelupaan tadi ya. Teman-teman, ini di TikTok banyak banget yang udah kirim salam ya. Aku bacain dulu satu-satu ya. Ada Apelu ya, titip salam untuk Hamada Asahi, suami aku Kak. Oke. Terus ada juga nih ya, titip salam darinya Aditya nih. Titip salam buat mantan putri di Pintu Kabun Kak, sukses ya udah. Pikinatannya. Dan Pak Ivan Kak, titip salam untuk Aronika yang sedang bekerja. Sampai kapan aku sama dia sih. Asik. Terus ada Putri Nanda katanya, kita salam ke Mutia Aris kakak yang suaminya kerja di area Bukit Tinggi Kak. Oke. Terus ada juga nih siapa lagi nih yang titip salam. Nah itu ya, itu yang udah titip salam ya. Anyway, geh, langsung aja nih kita puterin yang lagu selanjutnya. Tertarik atau baik dari Ziva Pangkronelia, spesial buat teman-teman Pro2 semuanya.

Halo Tomo Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman-teman, gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 22 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Story of the Day sudah berakhir ya. Thank you so much buat teman-teman yang sudah request tadi ya, yang sudah bergabung tadi di Story of the Day. Dan jangan kemana-mana dulu ya, karena abis ini bakalan ada Jazz Music. Tetap stay tune aja di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki.

Tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
2: Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

atau terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

tolok ukur kedewasaan bagi kamu mungkin ditandai dengan adanya perubahan fisik atau dari pertambahan usia. Tapi tahukah kamu, di Pulau Nias, khususnya bagian selatan, ada sebuah tradisi untuk menentukan seorang laki-laki sudah dianggap dewasa atau belum. Tradisi ini bernama Fahombo. Hombo Batu atau Lompat Batu adalah tradisi masyarakat Nias Selatan untuk menentukan kedewasaan, ketangkasan, dan keberanian seorang laki-laki di sana. Tradisi ini dilakukan dengan cara melompati batu yang disusun setinggi 2 meter dengan ketebalan batu 40 cm. Masyarakat Nias percaya, laki-laki yang berhasil melakukan tradisi lompat batu ini merupakan sosok yang diberkahi oleh roh leluhur dan para pelompat batu yang sudah meninggal dunia. Juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tema Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Hari ini edisi Minggu tanggal 14 Juni 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 45 waktu Indonesia Barat. Aku Sofi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2, dimana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, di udara dengan gelombang 94,8 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari Senin, tanggal 15 Juni tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan merdeka.

Teman-teman berdua, hai, welcome back with Ica Penisa di sini, dan selamat pagi buat teman-teman di hari Senin dan indah ini di tanggal 15 Juni, ya benar ya. Di tanggal 15 Juni ini, semoga kamu bisa kayak tetap happy menjalani hari ini karena masih Senin ya, masih mengawali hari kayak dimana orang-orang kadang kayak ngerasa aduh capek banget lagi hari ini gitu kan. Nggak apa-apa, it's okay, ya kan teman-teman ya. Jadi semoga tetap semangat di hari ini karena aku pagi ini barengan sama Ica Maisa. Kamu bakal ditemenin sama rangkaian acara dan lagu-lagu pilihan yang menarik juga pastinya. Dan kali ini kita bakal ke lagu bernuansa Islami dulu ya teman-teman. Ada Zanda Davema dengan Wahdana, diikuti juga pengajian atau tilawah kita hari ini ada Al-Baqarah dari ayat 274 sampai 282 dari Fakhri Ahmad Al-Ghiyat. Terus juga bakal ada jazz music juga sampai jam 6. Jam 6 nanti kita bakal mulai info-info menarik dengan Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmad Algian. Dari Man 1 Kota Bukit Tinggi, saya membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 274 sampai 282. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik dan ringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2. Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Sekarang, makin banyak yang mulai peduli soal TBC. Penyakit ini menyerang paru-paru dan bisa menular lewat udara. Tapi yang perlu diketahui, TBC bisa dicegah dan juga bisa diobati dengan penanganan yang tepat. Program vaksin dan pemeriksaan jadi bagian dari upaya untuk mengurangi penyebarannya. Karena kondisi seperti ini lebih mudah dikendalikan kalau diketahui lebih awal. Jadi, yang penting tahu, paham, dan bisa ditangani.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Intermezzo.
6: Cep, ada tebakan lagi.
7: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
6: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
7: Apa ya?
6: Apa?
7: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
6: Dok Acin jawabannya.
5: Wow. Intermezzo. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, teman-teman Pro 2 jam 6 waktu Indonesia Barat, waktunya kita ke Pro 2 Info, di mana kali ini informasi yang pertama datang dari The Massive bersama Antara Suara yang resmi membuka pre-registration The Massive Asia Home Run 2026 mulai 10 sampai 17 Juni 2026, dan program ini mengajak penggemar menjadi bagian perjalanan baru The Massive menuju sejumlah kota di Asia. Dan lewat pre-registration, penggemar berkesempatan memperoleh akses lebih awal terhadap informasi penjualan tiket tour, dan peserta juga akan menerima pembaruan terkait tour serta berbagai benefit eksklusif yang akan datang. Lanjut ke informasi yang kedua, teman-teman, di mana Chris Sanders akan menyutradari sequel live action Lilo and Stitch 2 sekaligus kembali menjadi pengisi suara karakter Stitch. Dan Sanders ini sebelumnya juga merupakan salah satu sutradara film animasi original Lilo and Stitch yang dirilis pada tahun 2002. Disney tengah mengembangkan sequel dan versi live action dari Lilo and Stitch setelah suksesan besar film sebelumnya di box office. Dan film ini mencatat pembukaan Memorial Day terbesar dalam sejarah dengan pendapatan $183 juta pada akhir pekan pertama penayangan. Lanjut ke informasi terakhir di pagi ini, teman-teman, di mana film Lobang Buaya karya sutradara Hanung Bramantyo kembali mencetak prestasi internasional setelah terpilih dalam ajang Busan International Fantastic Film Festival atau BIFAN 2026 di Korea Selatan. Film yang menggunakan judul internasional The Whole 309 Days to the Blue Days Tragedy. Ini masuk program bergengsi B Extension. Sebelumnya film yang juga dikenal dengan judul Bolong 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah itu telah menjalani penayangan perdana dunia, dan film ini ditayangkan dalam International Film Festival Rotterdam IFFR 2026 yang merupakan salah satu festival film bergengsi di Eropa. Itu dia ragam informasi kita pagi ini, teman-teman. Jangan kemana-mana, abis ini kita bakal lanjut ke Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Recharge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Hey teman-teman berdua, hi, welcome back with Ica Mindset ya. Di jam 6 lewat 13 ini, yang artinya bakal nemenin kamu nih sampai jam 9 nanti di Spada. Selamat pagi teman-teman berdua. Buat kamu yang baru aja ngulet, baru mau mandi, atau malah udah rapi dan siap-siap berangkat sekolah atau kerja, good morning. Semoga energi pagi ini benar-benar full ya. Nah teman-teman, aku mau nanya dulu deh, sadar gak sih kalau hari ini Senin tanggal 15 Juni 2026 itu ada dua peringatan seru sekaligus? Nah, pada tahu gak nih kira-kira? Jadi hari ini itu adalah Global Wind Day alias Hari Angin Sedunia dan juga Nature Photography Day alias Hari Fotografi Alam. Nah, dua hal yang kalau dipikir-pikir nih sebenarnya klop banget kan? Makanya sepanjang pada pagi ini kita bakal bahas sesuatu yang fresh dan mungkin belum pernah kita obrolin sebelumnya. Kita bakal ngomongin soal chasing the wind, hidden aesthetic spots di sekitar kita. Bener gak sih kayak kamu tuh ngerasa super jenuh sama rutinitas, terus rasanya pengen kayak kabur gitu sebentar, nyari tempat yang sepi, yang anginnya sepoi-sepoi, tapi visualnya itu juga estetik banget buat memanjakan mata. Nah, gak usah jauh-jauh keluar kota, kadang sekitar kita tuh banyak banget hidden gem yang kayak gitu. Dan aku pengen tahu dong, sebenarnya kamu tuh punya gak sih satu tempat rahasia yang kalau kesana tuh rasanya adem banget karena anginnya enak plus pemandangannya cakep. Gimana? Nah, sambil nih kita mikirin satu tempat hidden gem, kita bakal keliling dulu barengan sama Farel Hilal. Yo.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman radio, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di Spada. Nah, kita ngomongin soal Global Wind Day dan juga fotografi alam yang jatuh di hari ini ya. Nah, tapi sadar gak sih teman-teman kalau sekarang tuh anak muda kayak kita termasuk tuh lagi suka-sukanya banget sama yang namanya healing tipis-tipis. Tapi trennya tuh agak bergeser nih. Kalau dulu kita sukanya nongkrong carinya kafe yang indoor demi estetik, sekarang tuh banyak yang nyari open space atau tempat-tempat tersembunyi yang punya view alam terbuka. Kenapa? Karena sensasi dapat angin sepoi-sepoi yang alami itu beda banget teman-teman. Rasanya tuh kayak semua beban pikiran, tugas kuliah atau kerjaan yang numpuk nih dari minggu lalu itu tuh kayak ngedadak ikut terbang di bawah angin. Apalagi kalau tempatnya tuh hidden gem alias belum banyak orang tahu ya. Wah, rasanya tuh kayak nemu harta karun. Kita bisa duduk santai dengerin gemerisik daun tiup angin nih sambil mata kita tuh dimanjain sama warna hijau pohon atau pemandangan langit pagi yang bersih banget gitu. Nah, kalau sekitar kita sebenarnya banyak banget ya spot kayak gini kalau kita mau jeli nyarinya. Gak usah jauh-jauh keluar kota. Kadang di pinggiran sawah yang ada saungnya atau di era perbukitan dekat rumah yang jarang dilewatin kendaraan, itu aja tuh udah bisa jadi spot chasing the wind gitu, yang sempurna banget gitu. Pas banget ya juga bisa buat kamu yang hobi foto alam, dapat banget nih estetik vibe-nya. Kalau kamu sendiri tipe yang suka spotnya hidden gem kayak gini dari medsos atau tipe petualang yang suka nyari-nyari sendiri nih. Nah, kita lihat ya teman-teman gimana nih. Oke, okay? Jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ngetesnya nasib wong miskin, dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
2: Din, apa-apa sih bengongnya? Lek bengongnya ya gak oleh duit ta. Ayo nanti berangkat, golek iwak ae.
3: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya mahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
2: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
3: Iyo, roh aku. Tapi ketok iyo mahal. Wes angkutan ae wes.
2: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
2: Gak wes. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, rey.
1: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

2, balik lagi sama Ica Melisa di jam ini. Jam 6.47 ya sekarang ya. Seru banget nih liatin respon dari teman-teman Pro 2 tentang spot-spot estetik yang berangin sepoi-sepoi. Ada yang bilang katanya paling suka duduk di sore hari di pinggir area pesawahan. Ada juga nih yang sengaja naik ke area perbukitan cuma buat nyari udara segar gitu ya, biar pikirannya itu lebih jernih sebelum ngedeprok lagi nih di depan laptop ya. And I feel you teman-teman, emang angin alami itu punya semacam kekuatan buat nge-recharge energi kita ya. Nah, mumpung hari angin sedunia dan hari fotografi alam, aku mau nantang kamu teman-teman. Nanti kalau kamu berangkat beraktivitas dan kebetulan nih ngelewatin spot yang menurut kamu anginnya enak banget dan pemandangannya asri, coba deh berhenti sejenak dulu semenit aja, rasain hembusan anginnya, terus ambil satu foto alam yang menurut kamu paling estetik nih. Gak perlu diedit berlebihan, biarin aja nunjukin kecantikan aslinya. Nah, abis ini kita bakal bahas soal tempatnya nih di jam 7 nanti ya. Kita akan bahas ini di jam 7 sampai jam 8 nanti kita bahas lagi ya. Obrolan kita bakal bergeser ke sesuatu yang lebih dalam lagi teman-teman. Kita bakal kenalan sama yang namanya The Art of Slowing Down, Trend Wind Down Photography. Gimana sih caranya kita bisa menikmati momen lewat lensa kamera tanpa harus terburu-buru demi konten? Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, tetap temenin aku di sini di 94,8 Pro 2 FM sebelum kita pindah ke jam 7 nanti. Dan ini dia lagu yang akan menemani kita habis ini. Kita akan celebrate ini bareng sama Mika Angel. Never.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
2: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.